0: Lagilah ada. Kasih sayang. Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

8:09 pagi. Hai, assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih yang masih lagi setia bertemankan kami di mana saja anda berada pagi ini. Saya doakan semoga semuanya sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu dan terus bersemangat, okay, untuk meneruskan rutin harian hari ini. Yang berniaga semoga dipermudahkan urusan jual makanan-makanan yang bersih, yang sedap, yang selamat, Alhamdulillah. Jadi apapun, semoga semuanya berjalan lancar hari ini. Dan jangan lupa kepada anda semua yang belum lagi berkunjung ke Stadium Hang Jebat Kerubong, jom ramai-ramai kita ke sana. Hari ini merupakan hari terakhir untuk sambutan Hari Landscape Negara 2026 dan pagi ini semestinya kita ada jualan Rahmah Madani dengan jualan yang menawarkan harga-harga yang sangat-sangat berpatutan untuk barangan kelengkapan harian anda lah, ya. Jadi dapatkan segera dan pastikan anda berkunjung ke sana lah untuk menikmati macam-macam lagi aktiviti menarik untuk anda semua. Dan pagi ni saya rasa ada Zumba kot. Kalau nak berzumba bolehlah ke sana, Okey, jom kita teruskan di jam yang ketiga ini untuk hujung minggu Melaka FM. Dan sekejap lagi kita nak berpantun. Kita nak pantun tentang apa pagi ni? Tentang bendera kan? Tentang kemakmuran, tentang keamanan. Bolehlah nanti kejap lagi, 8:30 pagi kita akan berpantun santai je, okey? Melaka FM.

0: dibanakan.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Ya, dah pun 8.32 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi. Terima kasih anda semua yang masih lagi setia kekal bertemankan kami di mana saja anda berada. Ada yang dengar di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan sekarang ni jom kita nak berpantun sekejap. Jadi anda boleh terus hubungi talian mesra kami 0628244777 atau 0628433377. Yang nak hantar dekat bilik hijau pun boleh. Tak ada masalah eh. Nak bagi ucapan sekali pun boleh. Kalau boleh kita nak pantun tentang Hari Kemerdekaan lah eh. Jadi anda boleh hubungi sekarang. Cepat talian dibuka sekarang ni untuk anda 06-282-4477 atau 284-3377. Tadi saya nampak dah berkelip-kelip, tiba-tiba hilang. Mana hilangnya tu? Pergi mana tu? Cepat hubungi sekarang. Kita nak pantun sesantai je, tak perlu pening-pening kepala kan. Kalau kata tiba-tiba terlintas pantun dua kerat pun boleh juga, tak ada masalah eh. Okay, kita terima pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Jumari eh? Apa khabar Jumari?
2: Alhamdulillah,
1: kawan sihat. Alhamdulillah, sihat. Dah sarapan belum?
2: Baru lepas satu pagi ni kita makan coklat aja.
1: Coklat je? Sakit perut kan? Okay, coklat je pagi ni.
2: Itulah dia.
1: Tapi tak apa, coklat tu membekalkan tenaga juga. Okay, jom kita nak pantun. Jumari, silakan.
2: Okay, ada dua kan?
1: Boleh.
2: Tapi pantun patriotik boleh?
1: Boleh.
2: Okay, yang pertama kan?
1: Hmm.
2: Okay. Nabi Muhammad Rasul pilihan.
1: Ya. Yeah.
2: Isterinya pula bernama Aisyah. Marilah kita sama-sama pertahan demi negaraku yang tercinta bernama Malaysia.
1: Benar. Lagi?
2: Okey, yang kedua kan? Okey. Berjalan pergi ke kedai membeli ikan sembilang.
1: Ya. Yeah.
2: Mari dimasak lemak cili api. Sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang.
1: Yeah.
2: Itulah tandanya patriotik yang sejati.
1: Semangat kan. Jumari dekat rumah dah kibar dah?
2: Ada dua kat rumah ni.
1: Ada dua, mantap. Selamat Hari Kemerdekaan Jumari eh.
2: Ya, yeah, sama-sama kita.
1: Okey, terima kasih Jumari. Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Jumari. Anda yang lain macam mana? Dah kibar jalur gemilang ke belum? Cepat hubungi sekarang. Kalau nak pantun pasal Hari Kemerdekaan pun boleh. Yang lain pun boleh jugalah. Tak ada masalah. Kita nak santai hujung minggu kan? Jadi kalau ada pantun dokerat pun tak ada masalah lah. Cepat hubungi segera talian mesra kami. Saya dah buka talian untuk anda. 06-282-4477 atau 06-284-3377. Saya nak jenguk dekat bilik hijau pula lah. Bilik hijau kita ada siapa kat sana tu? Sekejap saya nak tengok. Lambat pula dia ya. Okey, ada lagi tak yang nak hubungi talian mesra kita? Boleh terus hubungi sekarang. Okey. Baik, Mak Yam, terima kasih Mak Yam. Awalnya Mak Yam, Mak Yam pukul 5.43 tadi dia dah hantar mesej eh. Tapi doa-doa pagilah macam biasalah. Kata Mak Yam, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi ini membawa ketenangan di hati, kelapangan rezeki dan keberkatan dalam setiap langkah. Permudahkanlah ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami hari ini. Kurniakanlah kesihatan, rezeki yang halal, hati yang tenang serta lindungilah kami dan keluarga daripada segala keburukan. Amin. Terima kasih Mak Yam untuk doanya. Semoga doa yang berbaik tu berbalik jugalah untuk Mak Yam. Okey. Baik, kita terima pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya.
3: Selamat datang. Mana?
1: Ya, saya. Baik, siapa ni?
3: Alah, orang sebut Cina.
1: Kak Ram. Alah, Kak Ram. Kak Ram makan apa hari ni, Kak Ram? Sarapan?
3: Belum, nak pantun.
1: Alamak, nak pantun dulu baru sarapan eh?
3: Jadi gemang-gemang dulu.
1: Okeylah tu. Okey, Kak Ram, silakan dengan pantunnya.
3: Ada satu je ya, malam.
1: Boleh, tak ada masalah.
3: Daun sirih berakar-akar. Tumbuh pula merata-rata.
1: Ya. Yeah.
3: Tak lama lagi kita nak nyambut mereka. Jangan lupa kibarkan bendera.
1: Betul tu. Okey, Kak Ram ada ucapan tak, Kak Ram?
3: Ada ucapan. Selamat bersarapan pagi buat teman-teman HKFM. Kak Azhar Zainab, Mak Yang Ganda, juga Mak Jah, Mak Long Hawa, juga Kak Zah di Pasu, juga Kak Nani, Osul Adik Alian, tak lupa untuk Datuk Zeng, Abang Haji Kadir, Pak Wan, juga lah semua yang mendengarkan Mana Jawa Belakang, tak lupa untuk ni Kak B, Kak Adik serta Mama Nomin, ucapkan untuk semua, juga buat malam selamat tukar dan salam mesra untuk semua buat malam.
1: Baik.
3: Jadi baik-baik malam.
1: Baik, terima kasih Kak Ram.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita teruskan pagi ini kepada anda semua, semoga terus bersemangat yang mungkin baru je balik dari jogging. Ah, jangan singgah makan roti canai pula eh. Roti canai teh tarik satu. Penat jogging. Okey, teruskan bersama kami Melaka FM.

0: Keluarga Adil melayan lagu Hindustan.
1: Boleh curia, boleh kangana. Hai, main ho gaya, tera sajna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Sama-sama juga kita sedekahkan Al-Fatihah untuk perwira-perwira negara yang telah pergi selamanya demi mempertahankan negara kita Malaysia ya. Negara kita pun merdeka sejak 1957. Apa lagi yang kita nak? Selama ni kita celik-celik mata je nampak keindahan negara Malaysia. Celik-celik mata je tenang, aman, damai. Alhamdulillah, tidak seperti tahun semasa peperangan dulu. Kalau kita dengar cerita-cerita daripada Tok Nenek kita kan, bukan semudah sekarang, bukan setenang sekarang. Bangun pagi je dengar tembakan dan sebagainya. Bangun pagi je ada askar-askar mengelilingi rumah ya. Takut nak keluar, takut nak bersuara, nak bergerak pun takut. Tahu je lah rumah zaman tu papan kan, adalah papan, dia pula macam jarang-jarang gitu kan. Jadi nampaklah askar dekat luar rumah tu berkeliaran, memantau dan sebagainya, semua dalam ketakutan. Jadi apa pun, kita hari ni syukur Alhamdulillah kita berada dalam keadaan tenang, aman, damai. Jadi apa kata kita teruskan dan salah satunya untuk kita mengharumkan nama negara kita, untuk kita tanam dalam diri kita semangat kemerdekaan tu, kita kibarkan jelung bilang, bukan susah . Itu salah satunya lah untuk kita terus menunjukkan rasa cinta kita kepada Malaysia. Betul ke betul? Jadi apa pun, teruskan bersama kami di Melaka FM, dan pastikan di rumah anda, di premis anda, di kenderaan anda dah pun ada bendera Malaysia.

0: Ya, terus tegakkan bendera kita, dan kepada anda yang nak berpantun tentang bendera ke apa ke, boleh je cepat hubungi sekarang ya. Okey, kita terima pemanggil yang seterusnya. Waalaikumsalam. Siapa sana tu?
1: Ya, saya Maknat daripada Sungai Baru.
0: Siapa tadi?
1: Maknat daripada
0: Sungai Baru. Maknat, siap Maknat.
1: Alhamdulillah lah untuk
0: Kita punya pendengar kan ramai nama Maknat. Saya kadang-kadang keliru. Maknat mana ni? Okey, Maknat. Okey, Maknat. Terima kasih tau. Dah minum pagi belum?
1: Alhamdulillah, sudah.
0: Okey, jom kita pantun.
1: Pantun saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mara selangkah menuju penamat. Atuk negara menuru mengejar ratu. Negara merdeka, bangsa berdaulat. Rakyat bersatu, negara maju.
0: Lagi?
1: Itu sajalah.
0: Itu saja. Okey. Ada ucapan tak?
1: Ucapan saya kepada semua pendengar-pendengar Radio Tiga Melaka, tak kira lah di mana saja mereka berada. Dan juga kepada yang bertugas lah. Untuk hari ini ya.
0: Baik, terima kasih Maknam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, ada lagi tak yang nak berpantun? Boleh terus hubungi 06-282-4477 atau 06-284-3377. Jomlah kita pantun sesantai je kan. Susah-susah sangat cari dekat ChatGPT kan. Okey, boleh terus hubungi telefon mesra kami ataupun kalau nak hantarkan di bilik hijau pun boleh, tak ada masalah. 010-806-1023. Ada tak? Kalau tak ada, kita layan lagu ni dululah. Okey, kepada anda semua, selamat menjamu selera, selamat bersarapan pagi yang mungkin tengah makan tu ataupun yang baru celik mata, baru bangun mentang-mentang hujung minggu okeylah, beristirahatlah dan pastikan terus setiap sama kami Melaka FM mempersonakan.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
3: Baik, dah pun 8.52 minit pagi. Sekejap lagi berita akan menyusul tepat jam 9. Dan pastikan anda tidak ke mana-mana. Kita kembali dalam jam yang berikutnya nanti. Kita sambung pantun, ya.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

di media sosial terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

0: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Assalamualaikum, hai, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana sahaja berada ketika ini. Dan hari ini 9 Ogos 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Saya doakan semoga dipermudahkan urusan, dipanjangkan umur ya. Dan mungkin juga ada yang menyambut anniversary, perkahwinan. Dan saya doakan juga lah semoga terus diberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan ketenangan. InsyaAllah eh. Okey, apapun terima kasih semua yang bersama kami di Melaka FM. Nak sambung pantun lagi pun boleh. Boleh terus hubungi talian mesra kami 04 06 282 4477 atau 06 284 3377. Yang dah hantar dekat bilik hijau, sekejap lagi saya tengok ya. Dan hujung-hujung minggu macam ni kita nak santai-santai je lah ya. Kepada anda yang nak pantun santai-santai pun boleh. Nak pantun merdeka boleh. Nak pantun yang tak berkaitan dengan merdeka pun boleh. Tak kisahlah eh. Okey, yang penting anda semua terus bersama kami pastinya di Melaka FM. Disco.

0: baik hati semua orang sayang. Kalau buat orang pening, diri sendiri pun akan tanggung pening. Betul? Jadi apapun, semoga semuanya dalam keadaan baik. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. 9.50 minit pagi dan saya nak tengok dekat bilik hijau ni adalah yang dah hantarkan pantun ni. Terima kasih Mak Long Mahawa. Katanya, Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Mak Long nak bagi pantun. Okey. Satu je. Okey. Budak-budak main di padang. Kakinya pula terkena getah. Pasang bendera tinggi menjulang, tanda negara kita sudah merdeka. Okey, terima kasih Mak Long. Mak Long kata ada ucapan lah kepada semua pendengar setia Melaka FM. Selamat pagi katanya. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. Okey, terima kasih Mak Long. Kak Bit, terima kasih Kak Bit. Katanya masak sambal ikan sembilang, masak juga sayur nangka. Kibarkanlah jalur gemilang demi semangat sambut merdeka. Oh, terima kasih Kak Bit. Kak Bit mesti dah kibar jalur gemilang kat rumah dia tu. Okey, Joker, terima kasih Joker. Joker bagi pantun di Pangkin Laman. Duduknya Pak Haji mengasah parang milik sendiri, megah berkibar wahai Panji, semoga hebat berdaulat negeri ini. Wah, cantik pantun. Nak ucapkan selamat hari lahir buat sahabat Fikri. Semoga diberkati usia, dimurahkan rezeki dan ditunjukkan jalan keluar bagi semua masalah dan ujian yang dilalui. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Joker, kita aminkan doanya tu. Semoga sahabatnya Fikri terus diberkati insyaAllah. Fikri, semoga Fikri pun sedang mendengar lah. Dan juga untuk saudara dan juga kenalan di Singapura katanya, selamat hari kebangsaan ke-61. Oh, dekat Singapura 61. Okey. Baik, jom kita terus layan dulu lagu ini. Dan kepada anda yang nak pantun, boleh je terus hantar pantun. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami, Melaka FM.
1: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
2: jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda berada.
1: Melaka FM sentiasa bersama anda.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
1: Sambil anda layari media sosial.

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Assalamualaikum, hai. Kita dah masuk jam yang kedua terakhir ya untuk hujung minggu Melaka FM edisi hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026. Selamat berhujung minggu untuk anda dan pastikan semuanya dalam keadaan baik hari ini. Kalau kata nak pergi jalan-jalan tu, saya doakan semoga semuanya berjalan lancar lah, semoga selamat. Kalau bawa anak-anak kecil tu, pastikan pesan kat dia orang, nanti kalau dah sampai nanti pegang tangan mama erat-erat. Kadang-kadang budak-budak ni bila dah sampai satu destinasi yang dia suka, yang kita nak bawa dia tu, bila dah sampai tu dia excited. Bila dia excited, dia lari. Jadi kita kena pegang erat-erat. Jadi pastikan semoga semuanya dalam keadaan terkawal, insyaAllah. Semoga semuanya baik-baik aja, okay? Dan kita nak layan di jam ini Zone Music Tanpa Henti. Jom, tak nak buang masa, terus dengar Melaka FM.
1: Zone Music selama 1 jam Melaka

0: Adakah anda sedang mencari rumah idaman anda? Taman Ikro Height menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000 berhampiran dengan Pasaraya Maidin, Plaza Tol Ikro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tunggu lagi? Cepatlah sekarang.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Assalamualaikum. Hai, kembali dalam jam yang terakhir untuk hujung minggu Melaka FM. Okey, dah pun pukul 11.05 minit pagi. Kita dah masuk jam terakhir ni. Jadi macam biasalah, di jam ini kita nak layan lagu-lagu permintaan pendengar. Okey, jadi saya harapkan anda pun dah bersedia sekarang ni. Kalau nak dengar lagu-lagu permintaan anda, saya tunaikan, cepat hantar sekarang dekat bilik hijau 010-806-1023. Dan juga terima kasih untuk anda yang terus melekat bersama kami di TikTok Live Melaka FM. Kita ada Kak Zara di sini, ada juga siapa lagi, Kak Zura Juju kita pun ada, Abis Muta pun ada, lagi Rohani Wahab, lagi kita ada Joker, ada siapa lagi, Zoro, terima kasih baru join, dan juga semualah ya yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak. Okey, Edward Amirul pun ada, Hambulani ni dari Afrika ni katanya. Tak tahulah betul ke tak. Okeylah, pun terima kasih semua yang terus detect screen. Jom kita layan lagu yang pertama untuk permintaan hari ni. Kita dengarkan lagu daripada Fahrenheit, Cinta Sabun Mandi. Dah mandi belum tu? Mentang-mentang hujung minggu bangun lambat, mandi pun lambat. Okeylah, semoga semuanya setia bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan.

begitulah eh. Janganlah hidup ni ada perbezaan. Aku orang kecil, engkau orang besar. Susahlah macam tu eh. Jadi apapun saya doakan semoga semuanya dalam keadaan bahagia selalu. Ya, tak ada perbezaan. Kehidupan ni sama je sebenarnya eh. Hujung-hujung nanti kita ke mana? Tak ada apa yang kita nak bawa nanti eh. Okeylah, apapun terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Dah pun 11.19 minit pagi. Okey, saya nak tengok dekat bilik hijau ya. Terima kasih untuk anda yang dah pun hantar lagu-lagu permintaan dekat bilik hijau ni. Kita ada Arik. Oh, Arik tadi hantar pantun. Takpelah, saya baca lah eh. Goreng berangan di tepi laman, goreng bersama ayah anda tersayang. Hidup jangan banyak berangan, ayuh bangun sayangkan jalur gemilang. Ini terbaik eh. Okey, terima kasih Arik. Katanya ucapan untuk semua pendengar setia Melaka FM, ayah anda dan family tersayang di Damansara. Buat sahabat-sahabat yang mengenali, jangan tunggu sempurna, kita harus mula. Huh, mantap. Terima kasih Zam eh. Zam pula, terima kasih Arik. Dan juga kita ada Zam Altin Top. Assalamualaikum DJ Malah, katanya. Waalaikumsalam. Okey, katanya semoga semuanya ceria-ceria selalu. Nak dengar lagu Anissa, Dendam Telerai. Okey, Zam dari Kuala Linggi eh. Terima kasih Zam. Dan berikutnya kita ada Rahmat Osman di Kesang Laut Ledang Johor. Nak dengar lagu Cikita, nyanyian Abah, untuk hiburan sendiri dan juga kepada semua pendengar setia Melaka FM. Okey, Mak Jah pula. Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu, katanya. Mak Jah nak dengar lagu Perwiraku. Eh, lagu ni dah disiarkan tadi. Mak Jah, saya dah siar dah lagu ni tadi. Perwiraku dari Datuk Sharifah Aini dah. Mungkin Mak Jah boleh minta lagu lain. Okey, dan katanya lagu ni ditujukan khas untuk Pak Tua di Serkam, Wan Cak Cak Bar, Kak Dani, Mak Usu, Cik Emma, Ramli, Abang Zek Pantun, Kak Maria, Mak Itun, Kak Niki, Papo di Bengkalis dan juga semualah yang sedang mendengar Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih Mak Jah. Lagi kita ada siapa? Nak dengar lagu Ziana Zain bertajuk Puncak Kasih, ditujukan kepada semua pendengar setia sayap-sayap Radio No. 1 Orang Melaka. Oh, Kak Zara. Okey, Kak Zara kejap lagi eh. Terima kasih Kak Zara, jauh dari sebenarnya Selangor tu, nak dengar lagu Ziana Zain ya. Dan juga kita ada Adni Osman. Nak dengar lagu apa Adni Osman? Bayangan Gurauan Mega. Lagu ni semoga terhibur hendaknya otak-otak pendengar setia Melaka FM dan juga isteri tersayang, tak lupa Puan Hamidah, Puan Hajar Zainab, Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad, Saadiah Markom, Nur Kamaria, Zed Pantun, Fadil di Felda Kemasul, Pahang, dengan ucapan selamat berhari minggu. Semoga terhibur hendaknya. Okey, baiklah. Terima kasih sama. Terima kasih. Siapa ni? Oh, dia bagi gambar lah. Samalah topi kalau merah. Okey, terima kasih. Siapa lagi nak topi macam saya? Boleh PM dekat WhatsApp kita. Boleh PM dekat bilik hijau kita. Nanti boleh dapatkan eh. Cantik tau. Topi kalau merah ada, biru ada, hitam pun ada. Terima kasih. Siapa yang hantar ni? Tak ada nama pun. Terima kasih, dia bagi gambar je. Katanya topi sama, dia dah belilah tu. Okey, jom layan dulu lagu ni. Dan menyusul selepas ini lagu-lagu permintaan pendengar kita di bilik hijau tadi tu. Jom terus bersama kami, Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti pelita membakar diri untuk menerangi orang lain.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti pelita membakar diri untuk menerangi orang lain.
2: Bermaksud, sanggup berkorban demi kepentingan orang lain.
1: Contoh ayat.
2: Ibu bapa dikatakan seperti pelita membakar diri untuk menerangi orang lain kerana banyak berkorban ketika membesarkan anak-anak.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. 12.14 minit tengah hari ketika ini. Okey, selamat tengah hari juga diucapkan. Dan pastinya untuk jam ini, pukul 12 sehingga pukul 6 petang, Ain akan terus temani hujung minggu anda, okey? Apapun, terima kasih rakan setugas Ain, DJ Mala, yang telah pun menemani hujung minggu anda daripada pukul 6 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya terima kasihlah untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana juga anda berada ketika ni kan. Terima kasih mendengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, yang mana tengah memandu, yang mana tengah memasak. Hati-hati ya. Okey, dan apapun, terima kasih juga I nak ucapkan untuk rakan-rakan kita yang mendengarkan juga secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Sebabnya frekuensi kami ni cover untuk negeri Melaka dan juga negeri sempadan Melaka saja tau. Jadi kalau anda nak dengarkan Melaka FM walau berada di kejauhan nanti kan, boleh je dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sahaja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Ya, type je RTM Klik, boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja, okey? Baik, apapun, untuk tengah hari ini, Ain akan bukakan ruang dan juga peluang untuk anda request lagu untuk jam yang pertama tugasan Ain ni. Jadi yang mana nak request lagu tu, boleh WhatsApp Ain di talian 01080 06 1023 untuk laguku untukmu.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Anda boleh dengarkan siaran Maga FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Maga FM secara dalam talian.
3: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Ya, Blok FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesandikan. Hai dan Assalamualaikum. Kita dah masuk ke jam yang baru. 1.11 minit tengah hari ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain untuk hujung minggu ni sampai pukul 6 petang nanti, okey? Dan apapun untuk jam ini, Ain nak sampaikan sekali lagi info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.19 minit tengah hari. Asar 4.39 minit petang, Maghrib 7.24 minit malam dan juga Isyak 8.36 minit malam. Dan juga di jam ini kita akan layan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan khas untuk anda semua. Okey, jadi terus bersama kami Radio Nombor 1 Orang Melaka.

dalam kehidupan kita, bahawa sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin akan menjadi orang yang disayangi ataupun mungkin orang yang dibenci. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, tidak semua orang yang suka kepada Nabi, ada yang menyayangi, ada yang memusuhinya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup meletakkan jiwa raga mereka atau tubuh badan mereka sebagai ganti kalau sekiranya Nabi disakiti ataupun dizalimi atau dilukai oleh orang-orang kafir. Tetapi di keliling Nabi ini ada orang-orang munafik, ada orang yang kafir kepada Allah dan kepada Nabi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman yang Islam lagi beriman, masukkanlah kita ini ke dalam 5 golongan ataupun 5 perkara yang mesti ada kepada seorang yang beriman. Yang pertama, sekiranya orang beriman ini hilang, ia sentiasa dicari orang. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, orang suka kepada kita, kehilangan kita adalah dicari. Ada orang yang hilang, orang tak kisah pun, tak dihiraukan, tidak diambil peduli orang. Dan yang keduanya, orang yang beriman kepada Allah, kalau sekiranya dia masih hidup, kedatangannya adalah sentiasa dinanti-nantikan. Dan yang ketiganya, pemergian orang yang beriman, sama ada dia meninggalkan sesuatu majlis ataupun ianya telah meninggal dunia, ia sentiasa dirindui oleh orang lain kerana

0: sentiasa diteladani oleh semua orang, sama ada dari sudut perbuatan, percakapan, akhlak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut tadi. Kehidupan kita akan lebih bermakna kalau kita sentiasa dihargai oleh orang lain dengan sebab kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain dengan manfaat yang diambil. Wallahu'alam.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.19 minit tengah hari akan berkumandang azan Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami, Melaka FM.

Tugas hari ini adalah melihat apa yang telah berlaku semalam. Kalau semalam berdosa, hari ini segera minta ampun. Kalau semalam salah, hari ini betulkan. Kalau semalam tinggal perintah Allah, hari ini lakukan dengan segera. Maksudnya, buat apa hari ini? Hari ini renung yang semalam. Maka semua orang, dia kena merenung. Hari ini tugas dia renung yang semalam. Istighfar, minta ampun kalau dia dosa. Kalau dia tak buat, dia cover balik bagi elok-elok. Ya? Dan hari ini juga buat apa? Persiapkan amal untuk hari esok. Semuanya terpulang pada hari ini.

kita akan dijemput. Ha, okay, jadi dunia ni sebenarnya hanya tempat persinggahan kita je kan. Apa yang kita kejar, apa yang kita kumpul, semuanya akan kita tinggalkan. Jadi selagi mana kita diberikan waktu, sama-sama kita buat kebaikan sebanyak yang mampu, okay? Sebab kita tak tahu bila tiba masa untuk kita akan dijemput. Itulah peringatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua yang mendengarkan Melaga FM tengah hari ini, okay? Dan apapun untuk waktu dan ketika ini, anda masih lagi bertemankan Ain untuk hujung minggu Melaka FM ni. Macam biasa, Ain akan terus temani anda sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, kalau tadi kita dah layan pelbagai lagu nasyid dan juga lagu ketuhanan, tepat pukul 2 kejap lagi, kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Jadi Ain dah susun juga macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua. Jadi teruskan bersama dengan kami ya, pastinya untuk anda yang tengah dengarkan di frekuensi kami sekarang 102.3, teruskan sahaja melekat di frekuensi itu. Dan juga untuk anda yang mungkin sekarang ni juga tengah stream secara dalam talian, teruskan bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya kejap lagi Ain akan live dekat live TikTok Melaka FM. Kalau anda free hujung minggu ni, tak tahu nak buat apa, jumlah lepak dengan Ain dekat sana, okay? Jadi apapun untuk tengah hari ni juga, Ain nak terus hiburkan anda. Untuk anda yang tengah memandu, hati-hati memandu, yang mana tengah dengarkan sambil makan tu, selamat menjamu selera. Yang mana bercuti macam semua kan, ada yang bercuti juga hari ni, ada juga yang bekerja. Yang mana bercuti tu dapatkan rehat yang secukupnya, yang mana bekerja tu selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Ini dia daripada kumpulan 17 kemarin khas untuk anda.

Pandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti pelita membakar diri untuk menerangi orang lain.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti pelita membakar diri untuk menerangi orang lain.
0: Bermaksud, sanggup berkorban demi kepentingan orang lain.
1: Contoh ayat.
0: Ibu bapa dikatakan seperti pelita membakar diri untuk menerangi orang lain kerana banyak berkorban ketika membesarkan anak-anak. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. We'll be right back.

Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk Terma.
2: Melaka M.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum semua. Kita dah masuk ke jam yang baru 3.5 minit petang ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain untuk hujung minggu Melaka FM sampai pukul 6 petang nanti, okey? Apapun, terima kasih kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang mana tengah drive tu, hati-hati memandu, okey? Semoga selamat sampai ke mana sahaja destinasi tujuan anda. Yang mana juga tengah stream kita secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Thank you so much. Dan juga untuk semua yang baru je lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, ha, kejap, I nak bacakan nama satu-satu dekat TikTok ni. Cuba anda komen menonton dari mana. I nak bacakan nama satu-satu, eh. Okey, antaranya kita ada Maksud dari Kota Belud, Sabah. Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kak Sasu dari Terengganu, terima kasih. Juga kita ada Brother Love, Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Marul Nazrin, hai, katanya hai juga. Haikal Hadi dari Pontian, Kak Zara dari Semenyi, Selangor. Mamat Random dari sini, dia kata dari sini ke situ, eh. Okey, terima kasih semua. Kita ada Hans dari Jawa Timur, rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun terus bersama dengan kita dekat TikTok ni. Thank you so much. Okey, kita ada Kadar dari Sandakan, Sabah. Ha, boleh bakal kau. Kita ada Hamzah, assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Juga kita ada Mr. Idin, Zakri. Dah ramai lagi lah dekat sini. Thank you sudi bersama dengan Ain untuk petang ni. Kita lepak-lepak santai je dekat TikTok ni. Jomlah sembang-sembang dengan Ain. Okay, kalau ada apa-apa nak sembang-sembang tu, komen lah dekat bawah. Kod lah ada sesuatu yang terbuku di hati. Nak kongsi juga ni dengan Ain. Jomlah kita sembang sama-sama, okay? Dan apapun untuk jam ini, hari ni kita tiada silang budaya. Tapi untuk ruangan ini, Ain akan bukakan permintaan lagu untuk anda semua, request lagu lah. Dan kalau kita tengok dekat TikTok tadi, Ain dah open dulu. Memang ramai dah request lagu. Dekat Wasabi pun dah ada juga yang hantarkan permintaan lagu. Jadi antaranya untuk jam ini, Ain akan tunaikan permintaan lagu daripada Rifki. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mutiara. Mutiara. Juga kita ada Arik nak dengarkan lagu daripada kumpulan One Direction, What Makes You Beautiful. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Mat Syam nak dengarkan lagu daripada kumpulan Menara, Memori Cinta Semalam. Wow, sweet-sweet lagu petang-petang ni, eh. Okay, jadi apapun untuk anda terus bersama dengan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Sebelum I nak stream lagu-lagu tu, jom kita stream dulu lagu daripada Ernie Zakri, Dansa Khas Untuk Anda.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hiburan terbaik untuk anda. Di Mark FM.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu lagu Patriotic ya, daripada kumpulan Sixth Sense. Kita boleh. Ha, lagi beberapa hari sahaja lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. Okey, jadi pastikan kita sama-sama semarakkan lagi semangat kemerdekaan tu dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Okey, pastikan bendera yang kita kibarkan tu dengan cara yang betul, dalam keadaan yang sempurna, tak terbalik, tak koyak ataupun lusuh, dan elakkan daripada melirit di tandas. Okey, apa pun, sama-sama kita semarakkan semangat patriotik ini. Satu bendera, satu hati, satu Malaysia. Okey, apa pun waktu sekarang ini, tepat pukul 4.06 minit petang, kita dah masuk ke jam yang baru. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 6 petang nanti, okey? Terima kasihlah kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka yang selalu dengarkan kita 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Ain nak tengok sekejap lah komen-komen dekat live TikTok Melaki FM ni. Terima kasih tau. Kita dah berjaya capai 122,000 tapping-tapping screen. Terima kasih Zul yang tengah tapping-tapping screen. Itu dia, Abang Nizam, semangat merdeka. Juga kita ada Arik, terima kasih Hafizat, katanya tap-tap screen. Jom sama-sama kita tap-tap sambil-sambil kita layan lagu petang ni, eh. Okey, kita ada Syuk Hajab, terima kasih Kak Ji dari Pokok Sina Kedah seperti biasa, eh. Kak Ji kat sini, kita ada Kak Ija, kita ada Cik Muhammad Ali, terima kasih. Juga kita ada Farhanah, Syam Ishak, ada ramai lagi dekat sini. Terima kasih sudi bersama dengan kita. Yang mana belum follow kita dekat TikTok ni, jomlah follow kita rapat-rapat. Kalau dekat TikTok ni, kita ada bukan sahaja orang Melaka kan. Biasalah kita ni dah bergerak seiring dengan teknologi. Serata dunia pun boleh bersama dengan kita dekat TikTok ni. Yang penting kita satu hati, bersama-sama dengan saya Melaka FM. Jadi jomlah follow kita dekat TikTok dan juga follow semua media sosial rasmi Melaka FM. Dan pastinya untuk jam ini, saya akan terus hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Hail Husaini, Jampi, khas untuk anda.

ada musim panas. Minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang dilakukan. Jangan tunggu sehingga dahaga. Pastikan air yang diminum telah dimasak. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Pukul 4.23 minit petang ketika ini. Okay guys, kejap lagi 4.30 kita akan dengarkan berita Melaka FM bersama dengan penyampai hari ini Nur Syafinasari. Dan juga saya nak kongsikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.39 minit petang. Dan juga di jam ini kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ke-11 dengan topik yang dibawakan tip menghadapi temuduga bahagian 3. Dan juga tepat pukul 5 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Lak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Lebih 60% aduan rakyat yang diterima menerusi program wakil rakyat untuk rakyat WRUR di Parlimen Tangga Batu berjaya diselesaikan. Manakala baki 40% lagi akan melalui tindakan susulan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizul berkata, pencapaian itu membuktikan pendekatan turun padang menerusi program berkenaan memberi ruang kepada kerajaan negeri untuk mendengar dan menangani isu dihadapi rakyat secara lebih dekat. Beliau berkata, pencapaian itu adalah hasil kerjasama semua pimpinan di Parlimen Tangga Batu yang turun mendengar setiap aduan, cadangan dan pandangan rakyat sepanjang pelaksanaan program berkenaan. Melaka International Halal Festival 2026 jadi platform strategik kepada usahawan tempatan dan antarabangsa untuk membina jaringan perniagaan, membuka pasaran baharu serta meneroka peluang kerjasama dalam industri halal. Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, jaringan perniagaan yang dibentuk mampu membuka laluan kepada produk tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Beliau berkata, skop industri halal kini tidak lagi terhad kepada sektor makanan dan minuman semata-mata, bahkan merangkumi pelbagai bidang bernilai tinggi yang mempunyai potensi besar untuk diterokai. Katanya, antara sektor berkenaan termasuk farmasutikal, ubat-ubatan, penjagaan diri, pelancongan mesra Muslim, kewangan Islam, teknologi digital serta inovasi yang berteraskan prinsip patuh syariah. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu, ejen atau orang tengah untuk mengurus sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen atau wakil jabatan berkenaan. Dalam pada itu, masyarakat juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat melalui saluran rasmi JPN bagi mengelak menjadi mangsa penipuan atau pihak tidak bertanggungjawab. Kibaran Jalur Gemilang mula menghiasi kediaman penduduk di Melaka sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang ini. Mazuria Zulkifli meninjau sendiri usaha penduduk di Taman Masjid Tanah Ria yang mula menghiaskan kediaman masing-masing.
2: Bagi sebahagian penduduk, amalan memasang jalur gemilang sudah menjadi tradisi setiap kali menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Malah, ia turut menjadi ruang untuk mengajak golongan muda mengenali erti kemerdekaan dan menghargai pengorbanan generasi terdahulu.
3: Kita rasa bangga lah. Dia bangga jadi rakyat Malaysia yang kata orang makmur, aman. Patut kita bangga, kita semua kena bangga sebab kita tidak seperti negara-negara lain, kan? Itu saya selalu ingat.
2: Sambutan dalam kalangan penduduk juga dilihat sangat menggalakkan apabila lebih banyak kediaman dihiasi dengan jalur gemilang tahun ini. Mereka berharap usaha ini dapat menjadi inspirasi kepada masyarakat lain untuk turut bersama-sama mengibarkannya.
4: Kita menetap kat sini tahun pertama pun kita dah start mula dah. Sebab ni macam saya, kaki tangan kerajaan, kita haruslah menunjukkan sifat patriotik terhadap negara kita lah.
5: So generasi muda adalah generasi yang wajib mematuh dan memasang bendera untuk meneruskan lagi. Yes, ini menguntungkan satu tanggungjawab.
2: Mengibarkan jalur gemilang bukan sekadar memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan, malah ia menjadi antara cara masyarakat menzahirkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang sepanjang Ogos ini diharap terus menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dengan kibaran bendera menjadi simbol perpaduan dan kecintaan terhadap negara. Mazuria Zulkifli, RTM.
1: Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
6: Melaka FM mempesonakan 102.3
7: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar orang Melaka? Saya doakan insyaallah yang sedang mendengar tu senyum sikit. Ha, kita tak nak hari ni kehidupan kita penuh berkerut dah itu. Ha, cuba senyum sikit tu. Ha, bila kita senyum tu insyaallah cerialah kehidupan kita. Ha, orang kata hari ni kurangkan gula dalam minuman, ha, tambahkan gula dalam senyuman. Okeylah, Ustaz Fazli hari ni nak sambung tentang tips temuduga bagi mereka yang bakal menghadapi temuduga. Ha, ada orang mengucapkan

cara pembawakan kita. Apa dia tuan-tuan puan? Muka kita. Ha, bila kita hari ni menjawab soalan tu, biar muka kita nampak ada senyuman. Ha, tak perlu kerut-kerut ya.

Muruga ni kadang-kadang dia psycho kita, tuan-tuan. Ha? Buat muka ganas, kan? Kadang-kadang dia tak senyum dengan kita. Tapi kat situlah sebenarnya dia menguji cara bagaimana kita mengurus emosi kita saat kita berada dalam kesukaran sebegitu. Ha? Sebab itu, kita kena kekal tenang, jiwa tenang supaya...

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila ditanya tentang majikan yang lalu, ini penting saya nak ingatkan. Kadang-kadang ada di kalangan panel penemuduga bertanya kepada hari ini mereka yang ditemuduga tentang majikan yang lepas. Elakkan bercerita hal-hal yang buruk tentang majikan lepas. Ini kadang-kadang kita seronok nak bercerita pasal bos yang lalu, bos atau majikan yang lepas. Akhirnya, tanpa kita sedar, panel ataupun syarikat yang sedang menubuh kita itu melihat diri kita, kalau dia bekerja dulu, dia boleh cerita buruk bos atau syarikat lalu. Akan datang kalau dia berpindah daripada syarikat yang dia ada sekarang, mungkin dia akan melakukan perkara yang sama. Nampak tak kat situ? Sebab itu, tuan-tuan, syarikat ataupun organisasi ni, dia akan melihat tiga perkara. Pertama, dia akan lihat attitude kita. Kalau attitude kita bagus, daripada masuk hinggalah kita keluar, insyaAllah cerah masa depan. Kedua, cara jawab kita. Cara jawab kita tu tak perlu panjang lebar. Kalau boleh, biar ringkas tapi padat. Itu yang kita nak, kan? Dan yang ketiga adalah body language kita. Jangan nampakkan ada rasa kegugupan, tapi nampakkan rasa firm, tenang. Dan adalah hari ini orang kata ciri-ciri yang melayakkan diri kita menjawat jawatan yang kita sanang itu. Cuma akhir sekali, tuan-tuan, pastikan pakaian kita sesuai, ya. Jangan ada

0: bersama dalam Semenjana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Festival Landscape terbesar kembali, Hari Landscape Negara kini di Melaka. Temui kami dari 6 hingga 9 Ogos ini di Stadium Hang Jebat, Melaka. Saksikan pameran landscape, sukan rakyat, isukan Mobile Legends dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kemuncak acara akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Landscape Lestari Malaysia Madani. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Kita dah masuk ke jam yang baru, 5.15 minit petang. Masih lagi Ain di sini temani hujung minggu anda. Edisi 9 Ogos 2026. Dan juga ini jam yang terakhirlah Ain temani anda. Sampai pukul 6 petang nanti sahaja, okay? Dan apa pun, terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada mendengarkan Melaka FM petang ni, terima kasih banyak-banyak, okay? Dan juga untuk semua yang ada dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih juga sudi lepak dekat sini. Antaranya kita ada Kak Ija, Abang Z 1357, Mak Nap, terima kasih dari Batu Pahat Johor, ARDZ, Salam DJ, Waalaikumsalam. Terima kasih Amma dari Kota Belud, Sabah, Cik Jeff, Radio Melaka mantap katanya, eh. Thank you so much. Mr. Joe Arik dari Damansara, terima kasih. Kak G dari Pokok Sena Kedah. Cik Azni kata panas dan bahang petang ni. Betul lah, Cik Azni dari mana? Kalau dekat Melaka pun sama juga ni. Cuaca kadang-kadang tak menentu. Kalau panas tu panas betul, eh. Kalau hujan tu memang hujan betul, kan? Okay, terima kasih dari Tokyo. Macam mana saya nak sebutkan nama tu? Tapi thank you so much. Juga kita ada Cik Samsuri dari Putrajaya. Abang Z baru je komen dekat sini. Assalamualaikum Ain dan juga semua. Waalaikumsalam. Juga, oh, Mak Nap dari Kota Tinggi Johor. Silap lah. Terima kasih semua. Kak Ina Selandar Lapor Diri Ketua. Oh, gitu dia Kak Ina. Terima kasih. Dan apapun untuk semua, terima kasih sekali lagi. Dan pastinya untuk hujung minggu ni, yang mana tengah memandu tu, biasanya keadaan jalan raya tu hujung-hujung minggu ni memang agak sesak sedikit di beberapa kawasan. Jadi pastikan kita memandu dengan fokus, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Okey, yang penting kalau kita nak masuk mana-mana simpang tu ataupun nak masuk mana-mana lorong, nak tukar lorong dan sebagainya, bagilah isyarat signal pada waktu yang terbaik lah. Dan kalau pastikan selamat dulu baru kita masuk. Dan kalau kita tengok keadaan tu, bila keadaan jalan raya tu sesak, kalau ada yang bagi signal, orang kata kita sentiasa bertoleransi lah antara satu sama lain, kan? Kadang-kadang kalau kita tengok dekat media sosial, dekat dashcam kan, biasanya akan dikongsikan macam-macam ragam dekat atas jalan raya ni sebenarnya, kan? Jadi yang penting kita tu kena menjadi pemandu yang berhemah. Kalau katakan orang tu dah memang betul-betul dia nak masuk simpang ataupun dia nak tukar lorong tu, dah memang tak ada jalan lain dah, dia nak susur tu, kan, kita bagilah. Tapi yang paling penting, kalau kita di jalan yang lurus, itu memang hak kita lah, kan, untuk berada pada jalan kita tu. Tapi andai kata memang keadaan tu memang susah sangat pemandu tu nak masuk ke lorong berikutnya, jadi kita sentiasa bertoleransi lah, eh. Yang penting kita kena, orang kata, menjadi pemandu yang berhemah lah. Sebab jalan raya tu bukan saja milik kita, tapi milik semua, okay? Dan pastinya hujung minggu ni, kejap lagi kita ada Hello Melaka FM. Untuk anda yang mungkin nak kongsi ucapan ataupun nak kongsikan aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Dan juga boleh wasabi Ain lah di talian 010-806-1023. Dan ramai juga yang kongsikan ucapan dekat wasabi ni. Kejap lagi 5.30 petang Ain akan bacakan kiriman anda, okay? Yang mana nak komen-komen dekat TikTok pun boleh sahaja. Kita jumpa kejap lagi 5.30 petang untuk Hello Melaka FM.

0: Olivia, ikan dalam kolam. 5.30 minit petang ketika ini kita dapat bersama dalam Hello Hello Melaka FM bersama dengan Ain. Kita bila dengar lagu dangdut ni masih tak boleh move on dengan warung dangdut semalam. Jadi untuk anda mungkin baru-baru saja bersama dengan Melaka FM kan, baru nak mengenali kita. Kalau setiap hari Sabtu kita ada segmen warung dangdut pukul 9.30 malam. Okey? Baik, pastinya untuk jam ini Ain tak nak buang masa. Kita nak terus bersama dengan pemanggil Gil yang pertama bersama dengan Ain ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Nampaknya betul lah tekaan Ain tadi Pemanggil ni dah tak ada dekat talian sebab tak nampak signalnya tu. Okay, hello, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Ayah,
0: siapa di sana tu?
1: Abang Zali.
0: Oh, Cik Zali kita. Kenapa suara macam dengar tak dengar je tu?
1: Okay, dah.
0: Okay, Alhamdulillah. Barulah clear. Ni Cik Zali.
1: Ada macam cuaca panas hari ni.
0: Itulah tu. Dekat Ceras pun cuaca panas juga
1: Oi, panas juga lah.
0: Hui. Yang penting Cik Zali, tengah-tengah panas ni kita kena perbanyakkan minum air
1: Air. Nak minum air batu juga.
0: Itulah tu. Kita memang tak lari daripada nak minum air batu Risau. Yelah, biasanya cuaca panas kita nak air yang sejuk kan?
1: Betul.
0: Boleh lah, tapi janganlah selalu-selalu kan?
1: Betul.
0: Okeylah Cik Zali, marilah kita sampaikan ucapan petang ni. Memandangkan suara Cik Zali ni, kejap ada, kejap tak ada ni.
1: Okey,
0: silakan.
1: Okey, ucapan pada semua sahabat-sahabat saya, terutama pada Kamara di semua Kuala Raja.
0: Okey.
1: Pada Manak, di Raja Tenggelima. Pada Karam, di Rumah Cina. Pada Jemari di Keluar. Yahni Hamid di Kota Lelis Lintang. Lepas tu kepada siapa lagi anak rumah Yahni apa dan last kali pada Pakcik Haji Manah Macik Isah di Kampung Gadik. Itu je lah.
0: Okey, simple saja ucapannya. Okey, Cik Zali, selamat minum petang kejap lagi ya.
1: Okey, ni sedang makan roti ni.
0: Oh, tengah makan roti. Kejap lagi pergi ke bawah lah tu, beli sesuatu.
1: Dah beli.
0: Oh, dah beli.
1: Ayam masak lemak.
0: Ui, sedapnya ayam masak lemak Alhamdulillah rezeki hari ni. Okey, Cik Zali, terima kasih banyak ya.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cik Zali kita dari Ceras Okey, kita nak bersama dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana tu? Alamak. Terputus juga ni Ini betul-betul terputus juga. Okey, apa pun terus saja dial nombor kami 06-282-44-77 ataupun 06-284-33-77. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Nampaknya ini pun tak dengar Ain juga ni. Okeylah, apa pun untuk anda yang nak menghubungi Ain tu, boleh terus saja dial nombornya 06-282-44-77, 06-284-33-77. Sambil-sambil kita nak menantikan pemanggil kita dekat sini, Ain nak bacakan ucapan lah daripada Kak Ina dekat Wasabi Melaka FM. Okey, katanya ucapan hello-hello petang ni ditujukan khas untuk ibunda yang tercinta, Puan Norissa Jaafar yang ada dekat Selandar Jasin. Tak lupa juga untuk pendengar radio nombor 1 orang Melaka, Makna, Mama Nomi, Kak Bid, Ayahanda dan juga pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka. Okey, jaga kesihatan, jaga diri baik-baik. Dan tak lupa juga untuk sayap-sayap yang ada dekat TikTok Melaka FM petang ni. Antaranya Kak Ji, Amma, Ari, Kak Ija, Kak Sasu dan juga semualah yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Terima kasih. Tap-tap screen katanya. Thank you so much Kak Ina dari Selandar Jasin. Okey, hai nak bersama seketika dengan pemanggil yang kedua. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ain.
0: Iya, siapa di sana tu?
2: Ini Niki ni, Niki.
0: Oh, Kak Niki.
2: Kak Niki, dari Melaka.
0: Melaka kat mana tu? Melaka kat mana tu, Kak Niki?
2: Ya?
0: Melaka kat mana tu?
2: Taman Malin Jaya.
0: Taman Malin Jaya. Okey, nak buat ucapan untuk siapa tu? Silakan.
2: Nak buat ucapan lah.
0: Silakan.
2: Nak buat ucapan, terutama untuk Ain lah yang si comel ni. Buat ucapan yang special sekali buat Popo di Bengkalis, Datuk Zek dan isteri di Sungai Putat, Mak Jah, Bukit Rambai, Mak Long Hawa, Kuala Spok, Mak Bon, Ayanda Haji Kadir dan isteri, DJ Izzat dan rakan-rakan di RTM Laka. Dengan kata-kata sehat-sehat selalu, kalau sakit maka obat. Semoga dipanjangkan umur dan dimurah rezeki. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Niki kita, terima kasih. Ini pertama kali sebenarnya Ain berbual dengan Kak Niki ni. Apapun, thank you so much untuk semua yang dah mendial nombor kita tu. Harap bersabar seketika. Okay, sebabnya selepas ini Ain akan bersama semula dengan anda. Dan untuk yang nak hantarkan ucapan, selain daripada boleh call kita, boleh juga hantarkan ke Wasabi Melaka FM 01806 1023.

0: Ya, Amla KFM Radio nombor 1 Amla KFM pastinya mempersonakan 5.39 minit petang ketika ini. Jadi, I nak terus bersama dengan anda untuk hello-hello Melaka FM yang mana nak terus sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda. Boleh terus saja hubungi I di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Memandangkan tadi ramai yang terputus talian kan? Jadi, I nak bersama seketika dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang, Ain.
0: Ya, terima kasih Pak Cik Jasli.
1: Yo.
0: Macam mana cuaca dekat kota?
1: Cuaca memang panas lah. Apa lagi?
0: Memang
1: petang panas lah.
0: Itulah Pak Cik Jasli dah musim-musim dia lah kan.
1: Galakkan minum air tawar lah. Air manis janganlah banyak sangat. Sedikit boleh.
0: Yang penting lebihkan manis dalam senyuman.
1: Senyuman ke? Jangan marah dengan orang. Tak ke? Tapi saya ni tak ada jumpa orang. Kadang-kadang nak jumpa orang.
0: Yelah.
1: Pagi keluar minum, jumpa orang. Lepas balik rumah, lepas lagi suntuk tak ada orang. Keliling ada orang tapi tak ada lah pergi berdagang dengan orang dah kan.
0: Yelah, faham.
1: Kita dah tua-tua ni. Masing diri lah lebih banyak daripada bercampur orang ramai.
0: Allahu Akbar, raya lah
1: tu. Itu memang tradisi kita kan lah tu ni banyaknya lah kita mengisafi diri kan.
0: Betul lah, yang setuju sangat tu kan.
1: Nak beri ucapan ya.
0: Okey, silakan Pak Cik Jasli.
1: Pertama buat Zali di Pelatih Selangor tadi cerah tu kan. Terima kasih Zali. Buat Abang Fadil daripada Kemasul tu. Amboi, tak nak betul dia telefon dengan saya dah. Popok di Bengkalis Riau tu. Kalau dah dengar kan. Nozaya Haji Ibrahim di Sempang Melimau tu. Rezah di Jabar di Batu Gajah Melimau ni kan. Juga buat ni Kak Azizah di Pasal Satu tu.
0: Okey.
1: Oh, dan Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Ajah Noor di Pekat Sengih tu kan. Pak Busu Syam dalam kesenggih tu dia mendengar ni bila tak pernah masuk pun. Malik di Sempengalan tu, Mak Sujaya di Simpang Kayung tu, juga buat ni Mak Andak di Kelemak tu Alu Gajah ni kan. Dah lama tak dengar dia masuk dah tu, dia masuk bangun sikit riuh dia masuk. Juga buat Azizah Ramlan dan Mak Surah Jalan di Serting 3 Blok S tu kan. Bersama pasangannya tu Ramli Bertamulu tu. Hari ni ada orang pergi Bertamulu hari ni, orang kampung saya.
0: Ada
1: kenuri dia kata. Tu nak tanya Cik Ramli tu, dia kita kenal lah.
0: Kalau kenal boleh lah
1: minum pagi tadi dia cakap kat Bertamulu tak pergi apa kenuri dia. Buat semua diucapkanlah selamat petang, selamat minum petang. Buat Ain, terima kasih balikkan pukul 6 kan?
0: Ya, betul.
1: Dengan sempurna dalam perjalanan balik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cik Jasli dari Negeri Sembilan. Okey, Aina bersama seketika dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat petang juga Cik Ani dari Keluang Johor.
2: Betul, betul.
0: Hari ini apa aktiviti Cik Ani?
2: Aktiviti tengah minum petang ni.
0: Minum petang apa tu?
2: Nescafe dengan ni kuih apa? Kuih donat.
0: Oh, kuih donat. Okey, Alhamdulillah. Ni Cik Ani, cuba dekatkan sikit suara tu. Macam jauh lah.
2: Ini dekat pula bunyi suara
0: ni. Okey, jom kita teruskan dengan ucapan Cik Ani.
2: Okey. Pertama saya tujukan pada isteri, moga sihat dan gembira selalu mendengar ucapan dari kepada saya ini.
0: Ya.
2: Dan juga Fadil di Felda Kemasul dan juga Nur Kamaria di Singapura, Kak Mawar Merah, Rupiah Ahmad dan juga Syariah Markum. Tuan Raja Zainab dengan ucapan selamat petang, selamat malam petang untuk Ain. Juga sihat selalu, balik nanti berhati-hati. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adni. 5.44 minit petang ketika ini. Untuk anda yang masih lagi ingin menghubungi Melaka FM untuk hello-hello Melaka FM ni, Boleh terus sahaja hubungi kami di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377.

0: online cinta bandar Tasik Selatan. 5.48 minit petang ketika ini. Jadi jom main terus sambung-sambung. Hello-hello bersama dengan anda. Jadi untuk anda yang berada di talian tu, harap sabar menunggu. Ain bersama seketika dengan pemanggil ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapakah itu?
1: Kak Sasu ni.
0: Ah, Kak Sasu. Nampaknya Ain belum lagi cam suara Kak Sasu ni eh.
1: Okey.
0: Okey, Kak Sasu dari Terengganu. Biasanya petang-petang buat apa Kak Sasu? Dah minum petang ke belum?
1: Dah minum dah. Teo.
0: Teo bersama?
1: Bersama biskut asam.
0: Sama lah kita. Petang-petang makan biskut je eh.
1: Ya. Yeah.
0: Tak apa. Nanti malam makan berat sikit lah eh.
1: Itulah.
0: Okey, Kak Sasu nak sampaikan ucapan untuk siapa ni? Silakan.
1: Saya nak sampaikan ucapan untuk semua sayap-sayap SM dan juga kawan baik saya. Kawan baik lah. Sekarang dah jadi kawan baik dah. Aisyah Umara.
0: Wow.
1: Nasihat elok ke tu? Nasihat elok ke tu? Abang Zai juga. Adik. Adik dah makan tu kan, Miss Wah tadi kan. Sedap tu. Wow. Okey, dan untuk adik Ain juga, semoga sukses selalu ya.
0: Okey, baik insyaAllah.
1: Okey, itu sajalah.
0: Terima kasih Kak Sasu.
1: Okey, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Kak Sasu kita eh. Rasanya semalam Kak Sasu hubungi kita juga, tapi talian tiba-tiba terputus. Hari ini alhamdulillah dapat kita dengarkan suara Kak Sasu dari Terengganu eh. Kak Sasu ni dari TikTok sebenarnya tau. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan TikTok kita yang dah pun bersama dengan kita dekat sini eh. Okay, hello, assalamualaikum. Pemanggil yang berikutnya.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ni Cik Rahmat.
2: Majid.
0: Majid.
2: Majid Madi, Kampung Pengalam Suat Angka.
0: Ya, yeah, betul. Okey, Cik Majid, apa aktiviti petang ni?
2: Petang ni sudah hasil lah. Kerana orang mancing lah petang, ngetek, itu je lah. Pusing-pusing kampung je.
0: Yelah tu. Dah pergi lah tu tadi?
2: Dah pergi pusing ni, pusing kan. Lepas ni, pusing lagi. Sebelum matrik.
0: Berapa round buat tu eh?
2: Saya ingat lah suka-suka je kan. Suka-suka lapang.
0: Itulah, petang-petang ambil angin kan.
2: Ambil angin, betul-betul.
0: Okey, Cik Majid nak sampaikan ucapan untuk siapa ni?
2: Nak ucapan pada Tuan Haji Paing, Cik Syed, Cik Khalid, yang berada di Perairan Santu Sorambai. Tak lupa juga Cik Lia dengan Cik Zaini di Perairan Perahu Sorambai. Dan juga rakan-rakan saya yang sedang ngetik di warung Cikgu ni di Sepang 4 Kampung Kundang Sorimba.
0: Okey.
2: InsyaAllah lah, kalau dia masa petang esok sampailah. Dan juga semualah rakan-rakan di mana saja berada, semoga berada dalam keadaan sehat nanya pada petang ni.
0: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang pula Ain tadi eh. Cik Majid Mahdi dari Kampung Pengkalan Besar Tangka. Okey, untuk seketika ini Ain nak beralih pula ke Wasabi Melaka FM. Kita ada kiriman ucapan untuk Hilu-Hilu Melaka FM daripada Kak Mawar Ismail dari Keluang Johor. Katanya, assalamualaikum Ain dan juga semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Jadi Hilu-Hilu Melaka FM petang ni, Kak Mawar nak tunjukkan kepada Kak Rupi Ahmad, Adni Usman, Kak Haji Halijah yang ada dekat Sungai Perak, Kak Nani, Abang JJ, Usman Goodbye dan juga Abang Fadil serta semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Selamat minum petang dan juga salam mesra dari kejauhan. Okey, juga kita ada kiriman berikutnya ni daripada Cik Manaf. Katanya, oh nak request lagu dekat sini. Tapi apapun lagu ni, saya tak dapat nak tunaikan. Jadi saya bacakan ucapan saja. Okey, katanya ucapan petang ni untuk isteri yang tersayang, yang Puan Bia dan juga semua teman-teman Radio Melaka FM nombor 1 orang Melaka. Semoga ceria-ceria selalu. Thank you Cik Manaf eh. Dan juga yang terakhir ni, sempat saya mainkan satu lagi nota suara daripada siapakah ini? Tiada nama, tapi jom kita dengarkan. Let's go.
3: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera kepada DJ Ain yang sedang bertugas.
0: Okay.
3: Dan juga kepada semua pendengar setia Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Saya Samsuri daripada Putrajaya.
0: Okay.
3: Ingin menunjukkan ucapan salam ceria selalu kepada Baba yang berada di Pinggit, adik saya Siti di Jasing, Linga di Batu Perendam, Ija di Batu Kucing, Acul di Alu Gajah dan juga Syaril di Pokok Mangga. Tak lupa juga ucapan kepada DJ Ain, semoga dikurniakan kesihatan yang baik hendaknya.
0: Amin.
3: Dan kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM, teruskan memberi sokongan anda. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cik Syamsri ke dari Putrajaya ni. Terima kasih sudi menghantarkan ucapan dekat Wasabi Melaka FM. Apa pun itu, waktu sekarang ini Ainda pun berada di penghujung tugasan juga. Untuk anda yang belum dapat lagi tembusi talian tu, boleh terus sahaja hubungi Melaka FM sehingga pukul 6.30 minit petang nantilah untuk hello-hello Melaka FM. Dan selepas ini, anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ Lia akan bersama-sama dengan anda bermula pukul 6 petang ini sehingga pukul 12.30 malam. Okay? Terima kasih sekali lagi untuk semua yang mendengarkan kita di 102.3 di RTM Klik dan juga untuk semualah yang berada di live TikTok Melaka FM. Thank you so much semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 9 Ogos 2026, hari Ahad, bersamaan 25 Safar 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang masih setia bersama dengan kami di TikTok Melaka FM. Okey, waktu ini kita masih lagi dalam segmen Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak menghubungi kami, nak sampaikan ucapan, nak kongsikan aktiviti petang anda pada hari ini, boleh saja hubungi di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Baik, kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar si Comel?
0: Ah, khabar baik Mak Jah, senyum cantik. Ah, sihat ke tu?
1: Sihat, dengan suara si Comel lah, kita pun sihat.
0: Aduh, dah minum petang ke?
1: Minum petang tak ada, baru pun makan ya.
0: Oh, makan nasi terus?
1: Ah, makan nasi, buat apa tu, lauk tempoyak campur-campur daun kayu, pecubi.
0: Alamak tuan, sedapnya. Favorite Lia tu. Ah, kalau masak lemak tempoyak tu kan. Ah, nanti kita serbu rumah Mak Jah eh. Kalau teringin mereka je kan, pergi rumah Mak Jah.
1: Lagi tempoyak umur apa yang mentah, kalau nak datang tu beritahu awal.
0: Ah, itulah yang penting kena bagi tahu.
1: Besok kerja bila? Bila besok?
0: Besok saya kerja malam. Ah, masuk pukul 6.
1: And kita masak ikan betul kan?
0: Alamak, ikan betul.
1: Masak lemak cili padi dengan sayur rangka.
0: Aduh, sedapnya. Hai.
1: Mak Jah datang lah, Mak Jah masak.
0: Baik, insyaAllah. Nanti apa-apa kita uji ke Mak Jah.
1: Okey. Buat ucapan sikit.
0: Baik. Silakan.
1: Ni Mak Jah ke rumah Mak Long ni?
0: Oh, ya ke?
1: Buat Mak Long. Nak minum petang ke belum? Adik ni nak minum petang ni. Apa dia buat, tak tahu.
0: Agak-agak nak minum petang pergi rumah kakak kan? Ya.
1: Saya buat dekat Niki. Terima kasih pada Mak Eton, Popon Nesia dan juga Ayang Dekade, Wonder, Kak Ram, Kak Bin, dan juga Abang Zik Pantun, Kak Maria. Dan juga kepada yang mengenal lah di Mak Jah. Nak buat satu ni pengumuman lah sikit.
0: Pengumuman apa tu?
1: Kepada Pakcik Jasli di Cibu Kota ni 9 tu, jangan panjang-panjang sangat kata.
0: Allah.
1: Habis pasang orang disebut apa semua, orang lain nak ke? Dah lah, kalau orang lambatkan dia marah. Kalau dia satu bau tak apa.
0: Aduh.
1: Sikit-sikit juga. Macam-macam orang yang sama juga kan.
0: Yelah.
1: Yang sebut hari-hari. Okey. Lagi-lagi tu ingat. Jangan satu bas.
0: Baik Mak Jah.
1: Okey Lia. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam hal eh. Ingatkan pengumuman anak hilang ke eh. Terlepas apa. Kunci kereta hilang ke? Ha, yalah, kita ringkaskanlah serba boleh kan? Kalau boleh kita apa tu? Sebut nama tu 2-3 orang je lah. Dan semua yang mengenali lah, senang kan? Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Mak Jah tu janganlah mengatakan menyakit hati orang.
0: Ya Allah, ya Tuhanku. Aduh, macam-macam. Okey, 06-282-4477. 06-284-3377. Kita layanlah lagu ni dulu eh. Ero Zaini, Menimbang Rasa. Sama-sama kita menimbang rasa. Okey, Melaka FM.

0: Baik, 6.20 minit petang ketika ini. Masih lagi kita dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi anda boleh hubungi kami di talian 0628244777, 0628433777. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Assalamualaikum, dia.
0: Waalaikumsalam, Mbak Juju.
1: You.
0: Sihat ke tu?
1: Alhamdulillah, terlebih sihat.
0: Alhamdulillah, bertambah sihat.
1: Yeah.
0: Okey, dah minum petang ke, Mbak Juju?
1: Baru lepas. Baru lepas, ya.
0: Minum apa?
1: Petang ni kita minum teh sarbat.
0: Teh sarbat?
1: Ui,
0: sedap tu. Lama tak minum teh sarbat.
1: Kan? Pada panas ni kan?
0: Pada panas kan? Buat apa, buang angin? Okey, macam apa petang ni? Buat siapa, Mbak Juju?
1: Okey, yang pertama, Tuan Rupi Ahmad. Kepada, apa tu, Pakcik Nakwaria. Dan kepada semua. Dan sebenarnya ni dah betul satu. Tadi ada pasal pakcik tu, ucapan untuk Masjid Orgaya. Tapi tahu yang Masjid Orgaya tu dah lama meninggal tau, dah 4 tahun dah. Jadi kepada pakcik yang buat ucapan untuk Masjid Orgaya tu, katanya mungkin dia lupa kot, dia tak ingat kot. Jadi kita ingatkan, masa tu dia belum masuk lagi masa tu. Jadi tapi kita doakan semoga kalau Masjid Orgaya tu, awak kata dia sebabkan di kalangan orang yang beriman, insyaAllah.
0: Amin.
1: Untuk Lia, selamat bertugas, kalau pun dah baca hati Lia.
0: Baik, terima kasih Mbak Juju. Terima kasih juga informasi tu.
1: Okey, baik Lia, terima kasih. Assalamualaikum, Tata Titi tu.
0: Waalaikumsalam, Tata Titi tu. Baik, seterusnya, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Zulalif.
2: Saya Nurul Syah Zulana. Apa khabar tuan ni?
0: Abang baik, alhamdulillah.
2: Ini makan apa?
0: Makan cempedak.
2: Sana pun ada musim dia ke?
0: Ada musim. Sekarang ni kalau tengok tepi jalan, banyak orang jual cempedak.
2: Betul.
0: Sedap-sedap pula tu, manis-manis tadi dia makan.
2: Sekarang ni tak payah tunggu, tak payah tunggu pokok dekat jalan pun banyak.
0: Cempedak ni. Itulah, cumanya kena pandai tengok. Sebab ada cempedak yang dia macam lopong-lopong sikit.
2: Betul.
0: Okey, ucapan petang ni buat siapa, Zulalif?
2: Okey, terima kasih Lia. Ucapan petang pada pertama sekali pada Pak Wan sekeluarga dekat Pari Jawa Muar. Bunda Haji Zainal sekeluarga, Ibu Azizah sekeluarga. Pada Abang Fadil Pintar Kemasa sekeluarga, Pakcik Osman Gubai sekeluarga, Kak Mah Tunjang sekeluarga, dan kepada semualah pendengar-pendengar setia Melaka FM yang mendengarkan suara saya petang ni. Semoga anda semua terhibur dan juga ceria selalu bersama dengan DJ Lia kita yang bertugas dari jam baru masuk ni, 6 petang tadi sehingga ke pukul 12 malam. Nanti 2 hari lah. Dia 6 petang sampai 12 malam tu kira 2 hari, sebab pukul 12 tu balik hari Isnin lah.
0: Betul juga kan.
2: Jadi untuk Lia juga sama bertugas, Lia.
0: Baik.
2: Dan untuk Lia bertugas petang ni, semoga Lia pun sihat-sihat selalu.
0: Amin.
2: Apa betul dengan Melaka FM, mana lagi Melaka lah. Jumpa lagi Lia. Kepada Ibu Lia Rekonti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Seterusnya, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
3: Ni Kak Haja Halijah dari Sungai Perak.
0: Kak Haja Halijah, apa khabar? Sihat ke?
3: Nak baik-baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Macam mana cuaca dekat sana, okey ke tu? Panas ke?
3: Minggu dah tak hujan.
0: Berapa?
3: Minggu dekat seminggu dah.
0: Dekat seminggu tak hujan ni. Kalau dekat Melaka ni, kalau hujan lebat betul. Kalau panas betul. Okey, ucapan petang ni buat siapa Kak Haja?
3: Saya ucapkan untuk Lia, selamat bertugas. Saya ucapkan sampai pukul 12 ya.
0: Ya, betul.
3: Berhati-hati bertugas ya Lia ya.
0: InsyaAllah.
3: Yang pertama, Zik Mansun, Hajah Nur Kamaria dan suami di Singapura. Haji Usman Gubai, Abang Fadil, Kak Ram, Hajah Zainab, Kak Mawar Merah, Mariana Hashim, Linda di Sarawak, Pupu di Riau Indonesia, Rupiah Ahmad. Dan semualah pendengar-pendengar Melaka FM yang mendengar suara Kak Hajah petang ini. Dan ucapan selamat petang, selamat berehat. Itu saja di Jilia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, seterusnya. Dah terpadam pula. Tak apa, boleh hubungi sekali lagi 0628244777, 0628433777. Sambil-sambil tu saya nak bacakan ucapan juga daripada Kak Nur Kamaria. Hai DJ Lia, hai daripada Kak Nur Kamaria dan juga Bang Haji Yusof. Terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman tersayang dengan ucapan yang diberikan. ulang tahun Singapura yang ke-61 tahun. Dan terima kasih yang tersayang adik-adik DJ Melaka, budi baik adik-adik DJ selalu didoakan. Semoga baju jaya dalam tugasnya. Amin. Terima kasih Kak Nur Kamaria. Baik, siapa di talian ketika ini? Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Hello. Siapa di talian? Ya. Yeah.
4: Hello.
0: Ah, hello. Siapa tu?
4: Ni Mak Yam ni.
0: Oh, Mak Yam. Mak Yam Lendu.
4: Main tasa dengan radio tiap hari dengan suara Ain.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Mak Yam. Hari ni dapat juga bercakap dengan Mak Yam. Rasanya dah lama tak bercakap dengan Mak Yam.
4: Tak dapat lah.
0: Oh, tak dapat lah. Mak Yam sihat ke?
4: Alhamdulillah. Cemilah boleh lah. Makan mayat semayat semua boleh lah.
0: Alhamdulillah. Dah minum petang dah Mak Yam?
4: Dah minum petang dah. Main sarapan apa tadi ya? Buti bakar.
0: Oh, buti bakar. Jadi
4: tadi beli simpan untuk petang.
0: Oh, ya ke? Oh, beli pagi simpan untuk petang.
4: Dah keras dah petang.
0: Biasa macam tu lah kalau buti bakar kan. Okay. Kalau kita simpan lama dia dah keras.
4: Ya. Saya ingat nak minta nombor telefon dekat Zul Alip yang Kedah tu.
0: Alam
4: kita apa panggil radio hantu apa nama?
0: Radio hantu?
4: ATM KL tu apa nama radio apa nama?
0: Oh ni agen burung hantu.
4: Nak minta nombor telefon dekat Zul. Mak Yam selalu dengar dia tak perempat pun tiga main dah buka radio. Mak Yam minat DJ tu dia pandai. Pagi dia beritahu bila Mas Mayam pukul apa-apa tu yang main minat tu.
0: Okey. InsyaAllah Mak Yam
4: minta tapi... Zul dengar lah Zul. Mak Yam minta ke Mak Nam tahu ni. Mak Yam tak depan tak nampak lah tuli.
0: Okey baik Mak Yam. Ucapan petang ni buat siapa Mak Yam?
4: Mak ucapan semua sekali lah mengenai Mak Yam Terima kasih Mak Jah. Terima kasih Pak tadi Pak lalu tak singgah dia kata. Depan dia ingat Mak Yam tak ada sini.
0: Oh ya.
4: Mak Yam dapat ya. Itulah hari ni.
0: Baik Mak Yam. Terima kasih Mak Yam. Assalamualaikum.
4: Dalam.
0: Okey. Pemanggil yang terakhir lah untuk petang ni ya. Siapa agaknya? Hello, assalamualaikum. Alamak, terputus pula. Okey, tak apalah. Jadi sampai di sini sahaja untuk Hello Melaka FM pada hari ini 9 Ogos 2026. Yang mana tak sempat tu, jangan risau, jangan sedih, jangan khawatir. Sebabnya minggu harapan kita akan bersama lagi dalam Hello Melaka FM. InsyaAllah sekiranya diberikan rezeki dan juga jodoh kita dipertemukan. Pada minggu harapan hari Sabtu dan juga hari Ahad 5.30 minit petang sampai pukul 6.30 minit petang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita layan lagu ini daripada P. Ramlee, Barang Yang Lepas Jangan Dikenang. Melaka FM.

0: KFM 102.3 mempesonakan.
1: Disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Taurat, maktubun fi Taurati khamsatu akhrufin, innal ghaniyata fil qana'ah, wa innas salamata fil uzlati, wa innal hurmata fi rafdi syahawati, wa inna tamatu'a fi ayyamin tawilatin, wa inna sabra fi ayyamin qalilatin. Kata Hasan Al-Basri radhiyallahu an menyebutkan di dalam kitab Taurat dituliskan bahawa sesungguhnya kekayaan itu terdapat pada sifat qanaah, iaitu rasa cukup. Jadi apa yang nak dimaksudkan oleh Imam Al-Basri ini, iaitu orang yang dikatakan kaya ni apabila dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Hari ini kalau orang dia masih tak cukup, walaupun hartanya dah banyak, walaupun kekayaan dia dah banyak, tapi dia merasa tak cukup, dia orang ni belum kaya, dia dianggap orang miskin. Tapi kalau orang miskin telah mengatakan cukup apa yang ada pada diri aku, maka itulah orang yang paling kaya sekali. Jadi kita tengoklah dalam kehidupan kita, kalau kita tak pernah merasa cukup dengan kehidupan, maka kita orang miskin. Itu sebab kita kerja 24 jam, cari malam, siang, malam, apa semua kita ambil, yang halal pun ambil, yang haram pun ambil. Itu jadi sebab apa orang yang demikian inilah orang yang miskin, kerana dia tidak ada sifat qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Yang keduanya, ya, wa innas salamata fi uzlati, sesungguhnya keselamatan itu terdapat pada uzlah, iaitu mengasingkan diri. Orang kalau dia selalu maknanya mendedahkan diri kepada orang ramai, maka dia tidak akan selamat ataupun aman daripada sebarang keburukan. Sama ada orang kata dia, orang fitnah dia, orang akan menyakiti dia, sama ada pada tubuh badannya, sama ada pada keluarganya atau bendanya, dia tak boleh elak, sebab dia mendedah akan diri dia kepada orang lain. Tapi kalau kita sentiasa memencilkan diri, kita selalu maknanya menyembunyikan diri, tak ada orang yang nak menyakiti kita, sebab orang tak tahu kita ni ada ke tak ada. Jadi dengan sebab itu, nak selamat kena sering-sering mana beruzlah. Uzlah ni maksudnya mengasingkan diri, kurang-kurang bercampur dengan orang. Walaupun orang kata nanti kau tak bercampur orang, jadi kera sumbang. Kera pun kera lah, sumbang pun sumbang lah. Jadi yang pentingnya kita selamat. Dan ketiganya, wa'in innal hurmata fi rafdi syahawati, maknanya sesungguhnya kehormatan itu terdapat pada pengendalian syahwat. Bila sebut syahwat ni, nafsu lah, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bercakap, nafsu berhibur. Contohnya lah, kalaulah seorang perempuan dia cantik, dia punya muka wajah yang cantik sehingga orang tengok, oh ini dia ni cantik betul lah. Tapi kalau sekiranya orang tahu dia punya mulut dia, dia kalau bercakap macam murai cabut ekor, sudah tentu nilai kecantikan dia akan jatuh. Oh, dia kata, engkau kalau kahwin dengan orang ni, kalau dia bercakap dengan kau nanti, ini dia non-stop, kau pun boleh jadi stres. Jadi dengan sebab tu orang pun kata, ni lebih baik kita jauh ni, ini tak boleh jadi orang rumah, bahaya, dia kata. Jadi itu akan mengurangkan maknanya dia punya kehormatan. Dengan sebab apa? Dia tak pandai mengendalikan hawa nafsu. Ni orang dia mukanya cantik, handsome, tapi kalau dia gelojoh dalam bab makan, maka orang akan kata dia ni nampak je muka cantik, tapi kalau dia makan kau tengok, kita pun jadi takut. Ini kalau kau jadi orang rumah dia ni, dia ayam serban seminggu dia boleh habis. Wah, takut kita. Jangan-jangan besok ayam dah habis dalam reban, kita pun dimakannya. Wah, kacau. Jadi dengan sebab itu, menurunkan kehormatan dengan sebab tak pandai mengendalikan nafsu syahwat. Dan yang keempat, wa inna tamatu'a fi ayya min tawilatin, sesungguhnya kenikmatan hidup itu terdapat pada kehidupan yang panjang, iaitu hari akhirat dan di dalam syurga. Kita hidup dekat atas dunia ni, kalau kita sakit 30 tahun itu tak panjang, habis 30 tahun kita mati, selesailah sakit kita. Kalau hari ni kita ditimpa musibah, 15 tahun selepas tu kita meninggal dunia, maka hilang musibah, kita dah tak ada musibah lagi. Tetapi kalau di akhirat, kenikmatan yang yang kita terima. Satu hari nikmat yang kita terima di akhirat bersamaan dengan 1,000 tahun di dunia. Dan ini dengan sebab itu kenikmatan hidup di akhirat itu lebih panjang dan lebih kekal. Khalidina fiha abada. Dan yang kelimanya, wa innas sabra fi ayyamin qalilatin. Sesungguhnya kesabaran dalam ketaatan itu hanya hari yang pendek. Hari ini kalau kita sembahyang, kita baca Quran, 1 jam pendek. Tetapi kita kalau sabar dengan ketaatan tadi, hari yang kita kena buat, contoh sembahyang, paling lama berapa kita boleh melakukan ibadah sembahyang? 1 jam. Itu pendek. 1 jam habis, kita tak mampu lagi nak buat. Kerana kehidupan dunia ni waktunya terlalu pendek, 24 jam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan kehidupan 1 hari di akhirat menyamai 1,000 tahun di dunia. Bayangkanlah. Jadi dengan sebab itu orang masuk dalam syurga, orang dapat nikmat dalam syurga, 1 hari duduk di dalam syurga, kiraan bagi orang dunia ialah 1,000 tahun. Jadi mudah-mudahan kita renung-renungkan perkataan Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan kebaikan kita dapat, sekiranya kita beramal, dapat kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

perkongsian hadis kita pada hari ini, musibah menghapuskan dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya. Rawahu Bukhari, hadis 5641 dan setiap hadis ialah sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda bersabda, tidaklah seseorang muslim yang ditimpa sesuatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi istimbat daripada hadis yang kita baca tadi, pertama perkara yang nak diambil ialah setiap yang dihadapi oleh seseorang sama ada berupa kesenangan maupun kesusahan adalah ujian untuk melihat siapakah yang lebih baik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala menyebut Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi mati itu sebagai ujian kerana nak melihat siapa orang yang lebih baik amalan di sisi Allah Ta'ala, kan? Mati tu ujian lah. Jangan kita kata ni mati tu satu kesusahan, kan? Yelah, susah sebab tak ada amalan, jadi susah lah. Jadi yang keduanya, setiap Muslim perlulah sentiasa bersabar dan redha apabila ditimpa dengan penyakit, keletihan, kesedihan maupun kesusahan. Jadi kita kena terima itu dan redha, sabar dan redha. Apa kepentingan sabar? Kerana bila orang sabar, dia akan menjadi maknanya kekasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang yang sabar. Bila kita diuji, hendaklah kita bersabar dengan ujian Allah Ta'ala. Yang ketiganya, musibah banjir yang dihadapi di negeri di Malaysia ni menyebabkan orang terlibat dengan mengalami kesusahan, kepayahan. Ada yang kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda, kerosakan harta, terkena air banjir seperti kenderaan ditenggelami dan rumah rosak. Maka perkara-perkara ini menuntut semua kesusahan-kesusahan ini, kalau kita sabar dengan ujian Allah, dia akan menyebabkan kita diberikan pahala oleh Allah SWT Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan mengangkat darajat seseorang itu dengan sebab sabar atas musibah yang ditimpakan kepadanya. Dan yang keempatnya, bila Allah Ta'ala menyebut bahawa orang yang sebagai seorang Muslim hendaklah sentiasa sedar bahawa setiap kejadian yang berlaku dalam kehidupan ada hikmah yang tersendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan ujian berupa musibah, kesakitan, keletihan, kegusaran ini adalah sebagai penghapus dosa ataupun meningkatkan darajat seseorang di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia orang banyak dosa, maka dengan sebab ujian tadi menghapuskan dosanya, ataupun kalau dia tidak ada dosa, maka akan mengangkat darajatnya dan sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itu maha luas. Seorang hamba yang bersabar dengan musibah, maka akan diampunkan dosanya. Maka usahlah kita ni menyalahkan musibah ataupun apa-apa saja ujian yang

tadi kan dapat mengampunkan dosa kita. Mungkin ibarat duri yang mencocok ataupun yang melukakan anggota, walaupun kita merasakan kesakitan, tapi dengan sebab sabar tadi mengangkat ataupun menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abu Hussein, bahawa dia ni telah diuji oleh Allah Taala dengan kesakitan selama 30 tahun. Datang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, doakan aku untuk kesembuhan kepada diri aku kerana aku sakit." Maka Nabi kata, "Wahai Muhsin, sekiranya engkau sabar dengan ujian-ujian yang diberikan kepadamu, nescaya sakit itu akan mengampunkan dosa, mengkifarahkan dosa dan mengangkat darajat." Maka berkatalah Muhsin bahawa, "Kalau begitu, doakan kepada Allah supaya aku ni jadi orang yang sabar." Jadi orang yang sabar, dan jadi orang yang sabar, Nabi SAW mendoakan Imran bin Husin. Imran bin Husin ni sabar walaupun di dalam kesakitan yang berterusan. Jadi kerana dia faham bahawa sakit tadi boleh menyebabkan keampunan daripada Allah SWT, Nabi SAW mengarahkan kepada kita membanyakkan zikir. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh peringatan Nabi, Ya Abdullah bin Qais, "Kulla hawla wa la quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah, "La hawla wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, dengan kekuatan Allah dan yang maha tinggi dan maha agung, kerana ia akan merupakan simpanan pahala di syurga." Dengan sebab itu, kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala, sering-seringlah mengucap "La hawla wa la quwata illa billah." Mudah-mudahan dengan ucapan itu akan melapangkan dada kita, meringankan bebanan kita dan memberikan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab kesempatan

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.54 minit petang ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, waktu sekarang ialah 6.54. Jadi selamat petang diucapkan kepada anda semua. Menghampiri waktu maghrib ketika ini, salam senja diucapkan kepada anda semua yang mana berada di luar rumah tu, dah boleh pelan-pelan dah masuk rumah, tutup pintu, tutup tingkap semua kan. Kalau adik-adik masih lagi di luar rumah tu, ajak mereka untuk masuk ke rumah. Maghrib-maghrib ni tak elok duduk luar rumah kan. Okey, baik saudara, saya nak kongsikan dengan anda 6 kewajipan Muslim ke atas Muslim yang lain. Yang pertama, ziarah orang sakit. Yang kedua, mengiringi jenazah. Yang ketiga, memenuhi jemputan majlis. Yang keempat, memberi salam ketika bertemu. Yang kelima, mendoakan orang bersin. Dan yang keenam, memberi nasihat ke arah kebaikan. Jadi itulah antara 6 kewajipan Muslim ke atas Muslim yang lain, insyaAllah.

sekejap lagi dia akan off live TikTok, dan kemudian nanti malam baru kita akan sambung lagi untuk shot 80-90 malam ini. Dan disampaikan info atas solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.24 minit malam.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Ya, temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan alhamdulillah, tadi telah pun sama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan Surah Yasin. Dan disampaikan sekali lagi, info untuk solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7.24 malam. Dan di jam berikutnya nanti kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Disampaikan info untuk solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.36 malam. Dan juga seterusnya kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Tip Menghadapi Temuduga siri yang ketiga. Dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti kita akan bersama-sama dalam Shock 80-90 pada 9.30 malam, yang mana malam ni kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Malam ni Lia akan buka permintaan lagu untuk anda. Jadi kalau anda nak hantarkan permintaan lagu, boleh hantarkan sekarang 010-806-1023. Pastikan lagu-lagu pada tahun 80-an dan juga 90-an sahaja, okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: So

Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Makna duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar orang Melaka? Saya doakan insyaallah yang sedang mendengar tu senyum sikit. Ha, kita tak nak hari ini kehidupan kita penuh berkerut dah itu. Ha, cuba senyum sikit tu. Ah, ha, bila kita senyum tu insyaallah cerialah kehidupan kita. Ha, orang kata hari ini kurangkan gula dalam minuman, ha, tambahkan gula dalam senyuman. Okeylah, Ustaz Fazli hari ini nak sambung tentang tips temu duga bagi mereka yang bakal menghadapi temu duga. Ha, ada orang mengucapkan terima kasih kepada saya sebab hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya ada

berjayanya insyaAllah. Okey, Mustafa Adi nak kongsikan hari ini tentang tip-tip yang terakhir, bagaimana kita nak menghadapi sesi temu duga dengan lebih baik agar kita akan nampak lebih firm, lebih bersedia dan lebih yakin, nampak orang kata lebih

berkaitan dengan hari ini, cara pembawakan kita. Apa dia tuan-tuan puan? Muka kita. Ha, bila kita hari ini menjawab soalan tu, biar muka kita nampak ada senyuman. Ha, tak perlu kerut-kerut ya. Kadang-kadang

nombor duga ni kadang-kadang dia psycho kita, tuan-tuan. Ha? Buat muka ganas, kan? Kadang-kadang dia tak senyum dengan kita. Tapi kat situlah sebenarnya dia menguji cara bagaimana kita mengurus emosi kita saat kita berada dalam kesukaran sebegitu. Ha, sebab itu, kita kena kekal tenang, jiwa tenang, supaya insya

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila ditanya tentang majikan yang lalu, ini penting saya nak ingatkan. Kadang-kadang ada di kalangan panel penemuduga bertanya kepada hari ini mereka yang ditemuduga tentang majikan yang lepas. Elakkan bercerita hal-hal yang buruk tentang majikan lepas. Ini kadang-kadang kita seronok nak bercerita pasal bos yang lalu, bos atau majikan yang lepas. Akhirnya, tanpa kita sedar, panel ataupun syarikat yang sedang menubuh kita itu melihat diri kita, kalau dia bekerja dulu, dia boleh cerita buruk bos atau syarikat lalu. Akan datang kalau dia berpindah daripada syarikat yang dia ada sekarang, mungkin dia akan melakukan perkara yang sama. Nampak tak kat situ? Sebab itu, tuan-tuan, syarikat ataupun organisasi ini, dia akan melihat tiga perkara. Pertama, dia akan lihat attitude kita. Kalau attitude kita bagus, daripada masuk hinggalah kita keluar, InsyaAllah cerah masa depan. Kedua, cara jawab kita. Cara jawab kita tu tak perlu panjang lebar. Kalau boleh biar ringkas tapi padat. Itu yang kita nak kan. Dan yang ketiga adalah body language kita. Jangan nampakkan ada rasa kegugupan, tapi nampakkan rasa firm, tenang. Dan adalah hari ini orang kata ciri-ciri yang melayakkan diri kita menjawat jawatan yang kita sanang itu. Cuma akhir sekali tuan-tuan, pastikan pakaian kita sesuai ya. Jangan ada

0: Ustaz Fadil Samin dalam Semen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini, yang mana hari ini Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti untuk edisi 9 Ogos 2026 hari Ahad. Okey, dan waktu ini jika anda tonton di TV, okay, sedang berlangsung perlawanan antara Chelsea dan juga JDT untuk minit yang ke-56 ketika ini. Keputusannya masih lagi 1-1. Jadi anda boleh tonton di TV OKRTM. Baik, dan sekejap lagi juga kita akan bersama-sama dalam Shot 80-90 pada pukul 9.30 minit malam nanti. Malam ni kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Jadi kalau nak buat permintaan lagu, hantarkan saja di 010-806-1023. Kalau nak sertakan sekali dengan ucapan untuk yang tersayang pun boleh, bagi sekali namanya. Pastikan lagu-lagu yang diminta adalah genre pop ataupun balada sahaja. Okay? Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM, yang sharekan live kita, repost, tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak. Lia pun baru live di TikTok pada waktu ini. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, pergi saja ke live TikTok Melaka FM. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: mempersonalkan.
1: Melaka FM 102.3 mempersonalkan.

Baik, tepat pukul 9.30 minit malam ketika ini kita dah bersama dalam Shock 80-90. Malam ni kita layan lagu-lagu retro. Lagu-lagu yang menggamit kenangan era 80-an dan juga 90-an. Mungkin anda ada kenangan dengan lagu yang akan diminta. Kongsikan dengan kami dan saya akan bacakan satu persatu. Baik, permintaan lagu pertama daripada Kak Wadia, katanya nak minta lagu daripada Backstreet Boys, I Want It That Way. Dan lagu ini untuk semua pendengar Setia Melaka FM. Untuk yang dekat TikTok Melaka FM, layan lagu-lagu best malam ni. Dan untuk Lia, selamat bertugas, senyum sampai telinga, terima kasih. Dan juga Arik, Assalamualaikum Lia, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Shock 80-90 nak request lagu Francis Carpenter, Ku Ke Udara Lagi. Istimewa untuk semua penyampai-penyampai Melaka FM dengan ucapan terima kasih kerana tidak pernah lelah menghiburkan kami semua. Dan tidak lupa juga untuk semua sahabat TikTok Melaka FM dan juga pendengar-pendengar Melaka FM. Semoga terhibur. Terima kasih banyak-banyak kerana menyampaikan lagu untuk kami penyampai-penyampai Ridu. Terima kasih kerana anda terus setia dengan kami kan. Tidak kira lah apa segmen sekalipun, tidak kira siapa pun yang bertugas, siapa pun yang berkonti, siapa pun yang ke udara, anda terus setia bersama dengan kami. Jenama nombor satu orang Melaka, radio nombor satu orang Melaka, Melaka FM. Okey, jom kita layan lagu daripada Francis Carpenter dulu, Ku Ke Udara Lagi, dan seterusnya Backstreet Boys, I Want It That Way. Dan lagu yang ketiga nanti daripada Siti Fairuz, Usah Bertanya Lagi. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1985. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Shock 89.

Baik, 9.44 minit malam ketika ini masih lagi kita dalam Shock 80-90 dan di TV OK ketika ini sedang berlangsung perlawanan antara Chelsea dan juga JDT Johor Darul Takzim. Dan keputusan untuk minit yang ke-82, Chelsea 2, JDT 2. Ha, seri ya, 2-2. Jadi anda boleh tonton di RTM Click dan juga di TV OK. Okey, baik, seterusnya saya nak keudarakan dan juga bacakan ucapan daripada Maklum Mahawa. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam, selamat bertugas katanya, terima kasih. Maklum Mahawa nak minta lagu daripada Nasir Wahab, Masih Ingat Tak Lagi. Dan lagu ini ditujukan kepada Kak Liki, Popo, Cik Ma dan juga Pak Tua, Mak Usu, Kak Nani, semuanya sekalilah. Selamat mendengarkan dan selamat malam semuanya. Badelia, terima kasih. Balik hati-hati, baik insyaAllah. Terima kasih Mak Long. Cakap pasal Mak Long ni, Mak Jah dah balik rumah ke belum tu Mak Long? Sebab petang tadi Mak Jah lepak rumah Mak Long kan? Nak minum petang katanya. Okey, seterusnya Kak Ji, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Kak Ji nak minta lagu daripada Fauziah Latif, Setia Ku Korbankan. Dan lagu ini ditujukan kepada adik Ain yang Kak Ji sayang dan buat Lia. Terima kasih. Okey, jom kita layan lagu daripada Fauziah Latif, Setia Ku Korbankan, dan juga Nasir Wahab, Masih Ingat Tak Lagi. Tapi yang ini kita layan dulu daripada Ko Pratasa, Masihkah Kau Ingat. Dua-dua, masihkah kau ingat, masihkah ingat tak lagi. Kalau tak ingat juga tak tahu lah.

yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Variasi lagu-lagu di Melaka FM.
3: Mulut harus dijaga. Anti padang binasa.
0: Retro dan terkini kami gabungkan di sini.

Yep, Shock 80-90 dah pun masuk jam yang kedua hari ini, edisi 9 Ogos 2026. Dan keputusan perlawanan antara Chelsea dan juga JDT tadi adalah 3-3. Ha, seri eh. Power tak power, JDT. Okey, baik, itulah keputusan untuk perlawanan antara Chelsea dan juga JDT tadi. Full time 3-3, 94 minit. Okey, baik, saya nak teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya daripada Zam Al Team Top. Assalamualaikum, Lia. Waalaikumsalam. Shock 80-90 nak minta lagu daripada Asha Malik, Ku Kau Kasih Ku Sayang. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar-pendengar dan juga sayap-sayap Melaka FM dan yang sedang bekerja pada waktu ini. Baik, terima kasih Zam Al Team Top. Dan juga Kak Zura Juju dari Di Bendang ada hantarkan nota suara ni. Apa kata Kak Zuzu? Kak Zuzu pula eh.

0: Kak Zura Juju. Jom kita dengar kan.
1: Hai Lia, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Lia, Kak Zura Juju di sini.
0: Yep.
1: Lia akan minta lagu Norino, Siang Terbayang Malam Merindu.
0: Ewah.
1: Buat semua pendengar-pendengar Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM, semoga terhibur.
0: Cuba nyanyi sikit.
1: Hari ini engkau tahu aku sangat setia, sayang padamu. Bye. Terima kasih.
0: Sama-sama. Dia kalau Kak Zura ni kan, kalau dia hantar nota suara, mesti dia belanja sekali tau. Okey, saya akan udarakan lagu permintaan daripada Kak Zura Juju dan juga Zam Altim Top. Yang ini kita layan dulu daripada Sheila Majid, Antara Anyer dan juga Jakarta. Melaka FM, Shock 80, 90.

Mempesonakan. Lock FM 102.3 mempesonakan 10.16 minit malam ketika ini. Baik, lagu yang seterusnya saya akan kudarakan permintaan daripada Haikal. Assalamualaikum dan selamat malam ya. Waalaikumsalam. Katanya nak minta lagu daripada Adam Ahmad, Kisah Dua Insan, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1980. Seterusnya, The Seal. Ni orang Pantai Puteri ni. Assalamualaikum ya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Hadiah Mas daripada Kembara dan ucapan semoga sayap-sayap Melaka FM terhibur dengan lagu-lagu yang dipusingkan . Lain macam dipusingkan. Okey, dan lagu yang ini kita layan dahululah. Permintaan daripada Jeff, Joget Kasih Tak Sudah, nyanyian Siti Nurhaliza. Dan lagu ini ditujukan khas kepada DJ yang bertugas, Lia, terima kasih. Serta kru-kru yang berada di belakang takbir. Semoga sentiasa ceria selalu. Tak lupa juga untuk sayap-sayap Radio Melaka FM, semoga terhibur hendaknya. Jom kita layan Joget Kasih Tak Sudah daripada Siti Nurhaliza. Shock 80, 90.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

Melaka FM 102.3 mempersonakan 10.48 minit malam ketika ini. Saudara, untuk anda yang ada bakat dalam bidang nyanyian, terutamanya lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jadi inilah peluang anda hantarkan video persembahan terbaik anda ke monisafinas@rtm.gov.my. Yang mana penyertaan ini dibuka sehingga 25 Ogos 2026. Dan syarat pertandingannya adalah untuk lelaki sahaja, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Dan setiap peserta dikehendaki menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Dan peserta yang pernah membuat rakaman bersama mana-mana syarikat rakaman, iaitu artis rakaman serta pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli, tidak dibenarkan menyertai pertandingan Bintang P. Ramli 2026. Dan yang pastinya, keputusan para juri pertandingan Bintang P. Ramli 2026 adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. Anda juga boleh dapatkan informasi ini tentunya di media sosial rasmi Melaka FM. Okey, Shock 80-90, seterusnya saya akan keudarakan lagu permintaan daripada Joe dengan ucapan Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam, nak minta lagu Ku Salah Menilai daripada Mayang Sari. Dan semoga DJ Lia dan juga para pendengar Radio Melaka FM terus terhibur dengan lagunya. Terima kasih. Dan juga Mak Jah, yang ini kita layan dulu lagu permintaan daripada Mak Jah yang tengah dalam perjalanan nak balik ke rumah tu setelah makan cekodok geragau di Pantai Putri. Lama tak dapat cekodok geragau. InsyaAllah lah, nanti ada kelapangan dia ke sana. Sekarang dah musim geragau Bila dah musim geragau ni, bolehlah buat cekodok geragau. Buat belacan sendiri pun boleh juga kan. Okay, jom kita layan daripada Jamal Abdillah sendiri. Melaka FM, Shock 80-90.

Baik, 11.21 minit malam ketika ini, jam yang terakhir untuk Shot 80-90 dan juga jam yang terakhir Lia bertugas hari ini untuk edisi 9 Ogos 2026 hari Ahad bersamaan 25 Safar 1448 Hijrah. Dan hari besok hari Isnin, hari untuk mulakan hari yang baru, hari untuk mulakan minggu yang baru, hari untuk mulakan azam yang baru. Setiap hari sebenarnya kita perlu renew azam yang baru supaya kita lebih menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang semalam. Apapun, selamat bertugas untuk anda yang bekerja pada waktu ini dan juga selamat berehatlah untuk anda yang baru sampai rumah, yang tengah santai-santai je tu sambil layan-layan lagu-lagu yang dikeudarkan pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang temankan Lia dari awal Lia live tadi sampailah waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, lagu seterusnya yang saya akan keudarkan, lagu permintaan daripada sahabat pendengar kita ni, pengembara sepi. Katanya nak minta lagu daripada Roy dan juga Francisca Peter, Siapa Dia Sebelum Lagu. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1982. Sekejap lagi saya akan keudarkan. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Tu Baitu, Tiga Malam. Shot 80-90.

Will Seku Tahu baru saja menghiburkan anda. 11.36 minit malam ketika ini, lebih kurang beberapa minit saja lagi dia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti sebelum kita ke Nasional FM bersama dengan Geng Borong Hantu. Baik, selepas ini kita ada lagu daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Yang ini kita layan dulu lagu daripada Chris Vadam, Hanya Nyanyian Dalam Sepi. Shock 89.

45 minit malam ketika ini. Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami yang berteman Lia dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM, yang teman Lia borak-borak kan, walaupun borak yang bukan-bukan, borak pasal cencaluk lah, geragau lah, macam-macam lagi lah. Terima kasih banyak-banyak kerana menemani Lia. Dan juga terima kasih atas ucapan dan juga permintaan lagu anda pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan bersuara lagi pada hari besok. Lia akan bertugas pukul 6 petang sampai 12 malam. Jangan lupa janji kita besok, Janji Rock. Dan esok pagi anda akan temankan DJ Siti Ruby untuk 10 Ogos 2026 hari Isnin bersamaan 28 Safar 1448 Hijriah. Dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah adalah pada pukul 6 pagi. Tepat pukul 6 pagi azan subuh pada hari besok. Jadi sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Suhaimi Mior Hassan, Epilog Cinta dari Bromley. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: di 102.3 FM.
1: Satu hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق وهو كذبوب ذاك الشيطان. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan saya untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu datang seorang yang mulai mengambil makanan. Maka saya menahannya dan berkata, saya akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudiannya menceritakan kejadian tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu tidur di tempat tidurmu, bacalah ayatul kursi, sesungguhnya Allah akan selalu menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu sehingga pagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia benar meskipun dia adalah seorang pendusta. Itu adalah syaitan. Hadis Bukhari nombor 2311. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan sebentar tadi adalah menceritakan bahawa berlaku satu peristiwa kepada Abu Hurairah radhiyallahu an yang bertugas menjaga gedung zakat. Beliau berjaya menangkap seseorang yang mengambil makanan zakat tanpa izin. Apabila Abu Hurairah radhiyallahu an hendak melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi, orang yang tertangkap memberitahu bahawa dia akan melindungi Abu Hurairah daripada gangguan syaitan jika beliau membaca ayatul kursi sebelum tidur. Nabi SAW mengesahkan akan kebenaran kata-kata syaitan yang menyamar itu meskipun ia adalah pendusta. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam majmuk mengatakan bahawa membaca ayat kursi sebelum tidur adalah sangat disyorkan kerana ia memberikan perlindungan daripada syaitan dan kejahatan yang lain. Maka Al-Imam Al-Qurtubi menyebut di dalam Jami'ul Ahkam menyebutkan bahawa ayatul kursi mengandungi penyataan tentang keagungan dan kebesaran Allah serta kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu, sehingga dengan membacanya sebelum tidur seseorang akan terlindung daripada segala gangguan syaitan dan bahaya yang lain. Syaitan sering menggunakan cara yang halus untuk menggoda umat Islam, termasuk berpura-pura ingin menolong atau memberi nasihat yang baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa tidak semua yang kelihatan baik itu benar. Oleh itu kita perlu berhati-hati dan merujuk kepada orang yang ahli dan berpegang kepada sunnah Nabi SAW dalam setiap amalan. Mudah-mudahan

0: dapat keberkatan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wal najata minal nar wal afu indakal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi.

Happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk Adinda Said Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hanim Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. Onta On sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight. Ada Karim Baha Muh Koma, layan terus Nasional FM GBH. Katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata, Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favourite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Mary Kan, Elis Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chon, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balangi. Ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM, Geng Burung Hantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Burung Hantu.

Hati. Kepada anda yang sedang memandu, hanya nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembuh raya, memandu, kita kena pilih lorong yang betul ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sedih hati bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makan kegemaran, makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azli Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini ha. Ada Yob Zali, ada Mila Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang ada, Opah Akil Akif ada, Lavender Girl ada, Edu Amirul ada. Berlawan mereka siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong. Khairul Anwar ada, Raymond ada, ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah, ada Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan nak terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi, mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya, Hanim, tentunya dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karim Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abin Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabo tadi, ada Opa Akil-Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada kalau kata Nuar Riza, semua lagu Tangkap Lentok, ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga. Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini, ada Sabaria binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini, ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian, kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini, untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Kontena Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Emak Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yusnizam Abdul Yusnizam bin Ayub yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Kepada pemandu-pemandu abang lori kita kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka, dilukai? Melukai, ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri. Blok dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih relisen. Resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ini adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah Hani nak kongsikanlah. Kalau kadang-kadang kan kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berhadapan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan disitulah letak bahayanya. Sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga. Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okey? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hanim mundurkan diri. Tapi sebelum Hanim berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih ya sebentar tadi. Dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni berjadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu. Bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari...

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga kan. Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Enoma Isa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai ni jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda nak perlukan teman, nak bersembang santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah kan. Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya, Jejaka Idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Nimbai Zura dan juga Jacqueline Victor. Okay. Pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau. Boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan. Saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, National Warna, National Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama National FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Itu dia satu harapan dari Jacqueline Victor. Kalau anda semua ingat, lagu ini pernah menjadi lagu tema drama Manja Lara suatu ketika dahulu. Satu drama yang agak hit suatu ketika dahulu. Dan kalau anda masih ingat jalan ceritanya, antara pengajaran yang boleh kita ambil dari drama Manja Lara itu ialah jangan kita mudah menilai seseorang daripada luaran, dan belajarlah menghargai diri sendiri. Dan bila kita dah menghargai diri, jangan juga lupa untuk jaga hati orang lain. Hati orang lain juga perlu dijaga. Hargai diri, tapi pada waktu yang sama hati orang lain juga anda perlu jaga. Cantik pula sambungannya, sebab lepas ni lagu yang akan saya mainkan untuk anda semua ialah Menjaga Hati, Yovie Dadunno. Tapi sebelum tu, saya nak menyapa sikit lah pendengar-pendengar kita yang meriahkan TikTok live Nasional FM sekarang. Kita ada sekejap ya, kita ada Kuan Yi, saya tak pasti sebut nama betul ke tak ni. Kuan Yi, Virginia Vanessa, ada Abdullah Alhamdulillah, ada Karamelate, Aziz Arifin, Mazna, Adik Nisa Jerantuk Pahang, Mama Mira, Syed Muhammad Fazarul, Kamalun Kadir, Rosita Seribu, Renova, Hafiz Boik, Ida, Sabariah Awang, ada Kejora, ada Jalil, Matahari, Nik Yaya, Uwais Al-Karni, Tok Janggut Putih, Sarifah-Sarifah, Fatimah Man, Aisyah, Nika 15, Ainora ini, Awatif dah ramai lagi. Terima kasih kerana memeriahkan TikTok Nasional FM. Dan juga kepada anda yang mungkin sedang berada keseorangan, tengah layan-layan lagu tu, nak join TikTok live kita, boleh, silakan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, seterusnya Yovie Dadunno, Menjaga Hati.

Seiring sejalan Bro Ray dan Datuk Sharifah Aini, Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, Mira Manja Manis, dalam geng Burung Hantu. Okay, saya nak tanya sikit lah, geng Burung Hantu ni kan, kalau bercakap tentang cinta, mesti ramai yang mengimpikan seseorang yang bukan hadir untuk hanya sekadar persinggahan, tapi kekal bersama untuk jangka masa yang panjang. Lebih kurang jugalah macam maksud lagu yang saya akan mainkan sebentar lagi, iaitu Janam Janam. Lagu Hindustan sikit lah, kita nak bagi vibe-vibe Bollywood sikit. Untuk mungkin ada ibu-ibu yang dah mula bangun, dah mula nak siapkan bekal ataupun sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Jadi kita bagi sikit lagu untuk anda menari. Tapi pada waktu yang sama, lagu tentang cinta dan kesetiaan yang mahu dibawa selamanya. Siapa yang tengah teringat seseorang tu, bolehlah layan lagu ni lebih sikit. Janam Janam.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, sesucinya cintamu Anwar Zain. Nah, ingat lagi dulu music video dia kan agak hangat. Waktu tu, waktu muda-muda. Okay, jadi buat anda yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya walaupun jalan masih agak lengang, tenang. Jangan pula tiba-tiba nak tekan minyak cepat-cepat ya. Jangan terlalu laju dan pastikan mata anda sentiasa fokus di hadapan. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri. Cari tempat yang selamat dan rehat sebentar. Okay, jangan risau. Nasional FM, Mira Manja Manis akan teman perjalanan anda. Dan saya akan temani anda dengan lagu seterusnya, iaitu Hanya di Mata, Era Fazira.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kedua, Adam dan Farah. Ha, bila dah sampai tak tahu antara dua ni nak pilih mana satu ni, memang peninglah dibuatnya kan. Ha, tapi apapun soal hati, jangan buat keputusan terburu-buru. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk betul-betul tahu siapa yang kita mahu. Ha, mungkin tak tahu antara dua, jangan buat keputusan terburu-buru. Sabar, tenangkan diri untuk buat keputusan yang anda tak nak menyesal tu kan. Ah, jangan buat keputusan yang anda akan menyesal. Dan mungkin akhirnya daripada dua tu ada seorang yang menjadi Dialova di hati. Ya, lagu seterusnya, Dialova. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonora FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 5 pagi. Anda masih bersama Mira Manja Manis dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi saya percaya waktu macam ni dah ada yang mula sibuk di rumah, ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang siapkan sarapan, bekal anak-anak ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda. Jadi buat yang bersama saya, yang baru sahaja bersama saya, mungkin baru sahaja buka radio, mungkin nak masak semua tu, selamat pagi. Assalamualaikum, saya Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Kita mulakan pagi bersama Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa jugalah rakan-rakan di TikTok saya ni yang tadi lagi dari jam 3 pagi tadi lagi menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada yang setakat ni ramai, tapi yang saya boleh sebut kita ada siapa ni, kita ada Dr. Adam Lee. Sebenarnya tadi salah satu perkongsian kita, Dr. Adam Lee merupakan doktor yang sedang bekerja di Korea. Sekarang ni dia pulang ke Malaysia untuk cuti, tapi sekarang bekerja di Hospital Samsung ya di Korea. Kita ada juga pendengar dari Korea juga. Kita ada Kak Abi Hashim, Fatin, Aziz Ahmad Hussein, Jun Junior, Mat Hussein, Shahnun Abdul Rashid, Sabariah Awang, Suhaila Nizam, Hajar Endur, Miss Zila Elot, Rasida Haldi, Su, Fiza 88, Nur Hafiza, Hajah Nur, Abu Bakar Maidin, Sharifah Sarifah.

Wati, Afairus 86, Awatif, Wak Ucus underscore 80, Rabi Atul Adawiyah, Ain Kasih, Nazwa Aziz Nozli, Farina. Kita ada, belum ada nama pun ada juga. Nama dia belum ada nama. Dan ramai lagi yang telah memeriahkan TikTok Live kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak telah meluangkan masa. Dan untuk anda juga jangan risau, saya akan temani anda sehingga 6 pagi nanti. Ingat, apapun yang anda sudah lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Mulakan pagi anda bersama Nasional FM.

0: Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, yakni Islam. Dan Nabi sebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Hadis ni biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya panjang lagi lah sambungan hadis tu, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat berada di bawahnya, iaitu orang yang berada di atas memimpin rakyat yang berada di bawah, salah satu maksud daripada kategori pemimpin. Dan paling-paling akhir sekalipun, siapakah dimaksudkan dengan kategori pemimpin itu? Seorang lelaki yang sedang memimpin ahli keluarganya. Kita ni bukan wakil rakyat, kita ni bukan pemimpin kawasan, bukan pemimpin negeri, bukan pemimpin negara, tetapi kita sedang memimpin ahli keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Itu pun kategori yang disebut sebagai pemimpin. Dan apatah lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya dibacakan sebentar tadi, Nabi sebut juga secara jelas, barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah daripada golongan kami, yakni Islam. Ini poin dia adalah, jangan kita suka lazimkan dengan amalkan sikap menipu, para jemaah sekalian. Suka menipu, berdusta dengan orang, apatah lagi bila dia sebagai pemimpin, dia boleh menipu orang-orang yang berada di bawahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istara'ahu Allahu ra'iyatan, thumma lam yahuttaha binushihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Yang bermaksud, barang siapa yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki ke dalam syurga. Yang dimaksudkan juga adalah dengan membimbing rakyat dengan nasihat itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis ni juga adalah yang sangat menarik untuk diingatkan kepada kita semua apabila diangkat oleh Allah menjadi pemimpin terhadap rakyat. Kok-koklah dalam ni kan, satu hari satu masa nanti, ada yang hari ni duduk tengah dalam majlis ilmu, tiba-tiba dengar-dengar nama Haji naik jadi wakil rakyat. Contoh, kalau dia nak amin, aminlah tuan-tuan sekalian. Kalau dia amin dalam hati, tiba-tiba nama, Haji jadi wakil rakyat dah, dulu jadi jemaah, alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, maka rasakanlah itu peluang kebaikan. Sebab ya, kita faham dalam hidup kita ni ada setengah orang dia memang tak nak, tuan-tuan sekalian. Contohlah, paling-paling tidak dalam jawatan kuasa masjid, kan, pilih pemilihan, akhirnya nama dia pilih untuk jadi jawatan kuasa bahagian yang tertentu. Dia tolak, minta maaf, saya tak nak sangat, saya takut nak pegang jawatan. Tapi bila dalam pemilihan, orang tengok tak ada orang lain yang layak, tuan-tuan sekalian. Dialah yang lebih layak. Kerana apa? Mungkin dia ada pengalaman sebelum ni, mungkin ada ketikanya nampak dia ada ciri-ciri tersebut. Contoh kalau macam wanita bahagian biru, keceriaan, tuan-tuan sekalian. Saya tolak, saya tak nak cik. Bagi tahu kat Nazir, tak maaf ji, saya tak nak ji. Bukan sebab saya ni tak ceria, tapi sebab saya takut nak pegang amanah itu. Tapi akhirnya tertolak juga, naik juga nama tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, yang nama kita naik itu sebenarnya, walaupun dipilih oleh orang, tetapi itu sebenarnya adalah tapisan dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak terima ni bagaimana, ustaz? Kalau gitu, ustaz, adakah kita boleh buat-buat malas dengan kerja ni? Sebab apa? Kita tak nak, kan? Ada setengah orang hari ni dia pandangan gitu, kan? Cik, kalau naik jawatan, kalau tak nak ni, jangan tunjuk pandai sangat, kan? Buat-buat macam tak tahu, buat-buat macam bela-bela sikit, Orang kan? Buat-buat macam jalan kerja tak jalan. Macam tu Tuan Nazir kata, kak, untuk bahagian keceriaan, langsir ni nanti boleh tak nak tukar warna apa? Langsir macam mana eh? Orang kan? Dia buat-buat gitu. Orang kan? Langsir macam, tu okey lagi tuan-tuan sekalian. Langsir tu apa eh, Haji? Itu memang tuan-tuan sekalian. Agaknya rumah tak ada langsir tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi bila keadaan tersebut, ada orang tanya, abi macam mana ustaz dalam keadaan kita tak nak jawatan tu? Tapi kita nak terima dalam masa yang sama duk berbelah bagi. Dah terima tu dalam keadaan kita tak nak, tapi jawatan tu dah ada nama kita. Tak buat, kita tak bertanggungjawab. Tapi bila nak buat, kita memang tak nak pun sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kita betul-betul tak nak tu, tapi naik juga bukan sekadar pilihan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memilih itu untuk select nama kita di atas jawatan tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak redakan diri kita ni dengan jawatan itu supaya kita boleh amanah dan tanggungjawab, walaupun di awalnya dia rasa macam paksa rela tuan-tuan sekalian. Terpaksa tapi ku relakan juga. Dia jadi paksa rela. Yang kedua kaedahnya bagaimana? Kita anggaplah inilah saham akhirat, peluang kita dapat buat pahala yang lebih yang orang lain tak dapat, para jemaah sekalian. Kita anggap pandang gitu. Walaupun keceriaan ada kau sak pulang kepala, ada kan datang malam ni rasa seronok, rasa tenang, rasa nampak indah je masjid kita. Orang datang dengan rasa seronok kehadiran kerana keindahan itu, antara yang dilakukan daripada pihak bahagian biro keceriaan, insyaAllah dapat pahala. Dan niatkan, ya Allah, moga-moga amanah yang aku pikul ni, walaupun aku tak nak, tapi jadikanlah aku dengan amanah ini untuk aku dapat tambah pahala yang lebih. Sebab apa? Mungkin itulah peluang Allah nak bagi jalan dekat kita. Walaupun biro bahagian keceriaan yang orang nampak macam apa benda ustaz yang bahagian keceriaan punya kerja. Kita jangan tanya tuan-tuan sekadar. Jangan tanya. Pertama, kalau tanya dia boleh jadi gaduh. Keceriaan tak buat kerja ke? Kan? Apa tak buat kerja? Yang nampak ni bukan keceriaan. Langsir kat meja kuliah. Cuma tak pasti ya tuan-tuan sekalian. Kat meja kuliah bahagian keceriaan ataupun dakwah dan seumpamanya. Sebab adalah satu tempat saya pergi, tuan-tuan dirahmati Allah. Sehari itu datang. Ada tempat yang pertama tu, meja dia cantik betul. Cantik betul. Meja macam biasa ni lah meja. Lepas tu dia ada render-rendernya. Dia letak. Saya kata je, okay, ini confirm bahagian keceriaan muslimat yang hias. Oh betul ustaz. Puan, bahagian keceriaan muslimat yang rajin buat benda tu. Duk render tepi keliling meja. Lepas tu ada bunga-bunga di staplerkan dekat tu. Memang cantik lah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bahagian dakwah yang letak ni biasa ni letak air gitu je. Tapi yang jadi meja tu nampak cantik. Punya memang betul. Itulah tugas biro keceriaan bahagian yang muslimat. Tapi kalau satu tempat tu pergi tu, dia just sekadar letak apa dia, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kain yang berwarna putih saja atas meja. Kan? Ini confirm keceriaan jugalah. Ceria tapi laki lah. Betul ustaz. Kan? Memang gitu tuan-tuan dirahmati Allah. Ni okey lagi sejadah tuan-tuan sekalian. Okey lah tak apa tuan-tuan dirahmati Allah. Ada letak kain putih tuan-tuan sekalian. Kain putih yang macam jenis apa yang orang guna untuk tempat sujud tu. Dia letak yang kain tu saja. Lepas tu cawannya pula tuan-tuan sekalian, cawan yang jenis plastik. Kita puas lah nak minum air tapi dia bergerak terbang-terbang. Puas duk kena tahan. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jadi gitu tuan-tuan dirahmati Allah. Tak apalah, asal nampak ceria jadi hidup tuan-tuan sekalian. Baik, Muslimin muslimat dirahmati Allah, tu baru keceriaan. Belum lagi yang bahagian kebersihan, yang basuh tanah sebahagian siap. Jadi semua ni, walaupun kita yakin dan percaya, ada jenis yang rasa macam dia tak nak pun dengan jawatan tersebut, tapi disebabkan orang pilih dan nama yang dipilih itu, orang rasa nak pilih dia adalah pilihan daripada Allah, sebenarnya ada peluang pahala yang kita boleh lakukan di situ.
1: Allahumma

Ya, sudah hampir jam 5.30 pagi. Makin ramai yang mungkin dah mula bergerak ke tempat kerja, sudah siapkan bekal sarapan. Jadi saya nak tinggalkan satu pesanan ringkas untuk pendengar Nasional FM. Kalau pagi ni ada sesuatu yang tak berjalan seperti dirancang, jangan terus rosakkan mood satu hari. Kadang-kadang kita cuma perlu cakap, tak apa, kita cuba lagi. Ya, jadi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya Mira, terus menemani pagi anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang. Tahu? Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahumma salli ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikalah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Isnin, minggu yang baru, 10 Ogos 2026, bersama 28 Safar 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya, Dasrul, menemani anda di Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam, bermula 6 hingga 10 pagi. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini tepat pukul 6 pagi tadi. Dan seperti biasa, selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Furqan ayat 44 hingga 55 dibacakan oleh Ustaz Hafizuddin, terjemahan daripada Ustaz Syarifuddin. Permata hati 6.30 minit pagi dengan tajuk Adab-adab Pembaca Al-Quran disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Izzuan Suludin. Dan kita juga ada Jana Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin 6.50 minit pagi dengan tajuk Cara Menghormati Ibu Ayah. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, memusnahkan pagi anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ.

0: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
1: Tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu? Bagaimana ia menjadikan bayang-bayang itu terbentang luas kawasannya? Dan jika ia kehendaki, tentulah ia menjadikannya tetap, tidak bergerak dan tidak berubah. Kemudian kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan bayang-bayang itu.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
1: Kemudian kami tarik balik bayang-bayang itu kepada kami dengan beransur-ansur.

Dan dialah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian, dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat, serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki.

Dan dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Dan kami menurunkan dari langit air yang bersih suci.

0: Untuk kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati, serta memberi minum air itu kepada sebahagian dari makhluk-makhluk kami, khasnya binatang ternak yang banyak dan manusia yang ramai.
1: Walaqad sar

0: Murak.
1: Dan demi sesungguhnya, kami telah berulang-ulang kali menyebarkan hujah-hujah di antara manusia melalui Al-Quran supaya mereka berfikir mengenalku serta bersyukur. Dalam pada itu, kebanyakan manusia tidak mahu melainkan berlaku kufur.

Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujah-hujah Al-Quran, menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.

0: Tolong.
1: Dan dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan. Yang satu tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang satu lagi masin lagi pahit. Serta ia menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan, dan sekatan yang menyekat percampuran keduanya.

0: وكان ربك قديرا.
1: Dan dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya mempunyai titisan baka dan penalian keluarga, iaitu persemendaan. Dan sememangnya Tuhanmu berkuasa menciptakan apa jua yang dikehendakinya.

0: Dan mereka yang musyrik menyembah benda-benda yang lain dari Allah, yang tidak memberi manfaat kepada mereka yang menyembahnya, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada mereka yang tidak menyembahnya. Dan orang yang kafir selalu menjadi pembantu bagi golongannya yang kafir untuk menderhaka kepada Tuhannya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.
1: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Izwan Suludin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab-adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Maka Imam An-Nawawi mengulangkan kembali adab seorang pembaca Al-Quran. Pertama sekali adalah perlu memperbaiki ataupun memperelokkan niatnya, iaitu ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Semoga-moga Allah memberikan ganjaran setimpal ataupun dengan mengikut atas dasar niat kita. Kalau niat kita baik, maka kita akan mendapat jaza ataupun balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita niat adalah untuk mempertunjukkan itu adalah suara kita yang hebat, kita orang yang banyak menghafalnya, kita baik dari segi bacaannya, maka itulah yang kita akan perolehi. Sebab itu dalam banyak kebanyakan para ulama akan menulis dalam setiap kitab-kitab mereka dari segi permulaan, iaitu dimulakan dengan niat. Iaitu dengan bermulanya dengan hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu menceritakan tentang innama a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan itu disertakan dengan niat. Sama juga Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan kami tidak memerintahkan kepada mereka, iaitu manusia, iaitu supaya ikhlas kepada Allah dalam perihal ibadah. Maka kembalikanlah kepada diri kita, sebulatkan diri kita adalah ikhlas kepada Allah. Sama ada bentuk apapun bentuk ibadah. Itu yang kata Imam An-Nawawi, dia mengulangkannya. Dan yang kedua dia kata apa? Sebagai pembaca Al-Quran, jagalah adab. Jagalah adab pembaca Al-Quran. Kita bacanya dengan baik, menjaga tajwidnya, waktunya, keadaan diri kita, tempatnya. Maka dia hendaklah menghadirkan perasaan sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala dalam dirinya. Maka bila kita baca Al-Quran, maka hendaklah kita menghadirkan perasaan, iaitu jiwa kita. Bukan hanya sekadar kita melepaskan di bibir, hanya sekadar kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi, kita baca sahaja. Tetapi tidak ada perasaan bahawasanya ini adalah kalam-kalam Allah, ini adalah firman-firman Allah. Seolah kita baca tidak ada perasaan sebagai seorang hamba. Ini adalah mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah firman Allah. Maka marilah kita kembali bila kita membaca Al-Quran, setiap inci, hatta surah itu pun telah kita hafal. Contohnya surah Al-Ikhlas, contohnya surah Al-Falaq, surah An-Nas. Bacalah penuh dengan perasaan. Bagaimana kita nak menghadirkan perasaan, iaitu ketika bermunajat kepada Allah, memahamilah makna-makna yang kita baca ayat demi ayat. Maka mulakanlah dengan surah-surah lazim. Mulakanlah dengan surah Al-Fatihah. Setiap yang kita baca, kita boleh memahaminya untuk menghadirkan perasaan jiwa kita memahami apa yang telah kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak kita baca tinggal begitu. Contoh Yasin setiap hari Khamis malam Jumaat kita baca. Adakah kita benar-benar memaknai apa yang telah kita baca? Contoh hari Jumaat kita baca surah Kahfi. Adakah benar-benar kita memaknai apa yang telah kita baca? Contoh kita baca surah Al-Mulk, surah Sajadah sebelum kita tidur. Adakah benar-benar kita memaknai, memahami apa yang telah kita baca? Ha, itu maksudnya kita nak menghadirkan perasaan ketika kita bermunajat, ketika kita berkata, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Quran dalam keadaan seolah-olah dia melihat Allah. Maka bacalah Al-Quran dengan penuh penghayatan, seolah-olah kata Imam An-Nawawi, bacanya dengan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran, maka kita seolah kita sedang berkata dengan Allah. Bismillah dirahmati Allah Subhanahu. Jika dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah sedang melihatnya. Ini kata Imam An-Nawawi. Ya, sungguh kita tidak melihat Allah, tetapi sesungguhnya Allah itu bersifat As-Sama Al-Basar. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang kita buat. Dan juga para malaikat mengetahui. kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang mencatat amalan kebaikan dan keburukan kita, ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kita buat. Dia tahu kita ni ikhlas ataupun tidak. Ha, maka itu dalam surah Al-Infitar untuk kita memahami, kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai permulaan pada bab yang keenam, ikhlaskan diri kita kepada Allah dan juga memperelokkanlah adab-adab kita dari segi membaca Al-Quran. Jangan kita buat membaca Al-Quran seperti kita baca majalah, macam kita baca kita baca media sosial. Perlulah kita hadirkan adab apabila kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Okay, pertama bab ataupun fasal yang pertama. Galakan bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Ha, Imam An-Nawawi meletakkan dalam bab yang pertama, fasal yang pertama, iaitu galakan bersiwak. Apa maksud bersiwak? Itu bersugi, dia membersihkan mulutnya sebelum membaca Al-Quran. Dia tidak wajib, tetapi ia adalah satu galakan. Kerana apa? Untuk menganjurkan. Inilah kata para sebahagian para cendekiawan Islam mengatakan, mulut ini merupakan jalan-jalan, iaitu untuk kita membaca Al-Quran. Mulut. Maka memperelokkanlah mulut kita. Kerana apa? Mulut inilah yang akan membaca Al-Quran. Mulut inilah yang akan menyebut satu persatu huruf demi huruf daripada Al-Quran. Maka elokkanlah mulut kita. Muslimin ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka galakan bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Maka kita disunatkan, dia tak wajib, disunatkan untuk membersihkan mulut kita sebelum membaca Al-Quran. Nanti kita akan lihatlah, kalau kita ni bukan orang yang mengamalkan bersiwak, adakah kita termasuk orang yang telah membersihkan mulut? Ha, itu poin pentingnya. Ha, Muslimin dirahmati Allah. Kata pengarang itu Imam An-Nawawi, apabila dia hendak membaca Al-Quran, siapa kita? Apabila dia, iaitu kita, apabila kita hendak membaca Al-Quran, hendaklah perlu membersihkan mulutnya dengan siwak dan sebagainya. Pertama, Imam Nawawi katakan, jikalau kita nak baca Al-Quran, hendaklah kita membersihkan mulut dengan siwak. Dengan siwak. Siwak ini datang daripada asal kalimah, iaitu daripada sakah. Ini tadi dalam kitab, cuma saya dah dapatkan daripada tempat yang lain, sumber yang lain, untuk sebagai info. As-siwak daripada asal kalimah sakah, iaitu menggosok. Menggosok sesuatu. Itu yang dimaksudkan dari segi bahasa, menggosok sesuatu. Ataupun daripada maksud yang lain, atasawwuqah, iaitu goncak, condongan ataupun ayunan. Ha, condongan ataupun ayunan. Ini sebagian tafsiran. Tasawwuka itu maksud jalannya seekor unta. Bagaimana condongan jalannya unta dan juga hayunan. Kaki-kaki unta. Ha, maka begitulah maksud siwa daripada untuk membicarakan tentang menggunakan alat, cara. Bagaimana Nabi menggunakan siwak, iaitu daripada mana, bagaimanakah cara memegangnya. Ini di dalam perkara sunat. Maka kita digalakkan untuk membersihkan mulut kita. Maksudnya apa? Bila bersihkan mulut, kita kena melazimi untuk membaca Al-Quran. Pandangan yang terpilih berkenaan siwak ialah alatnya adalah kayu daripada pokok arak. Dia bukan arak, maksudnya minum arak. Pokok, suatu pokok. Yang mana daripada pokok ini, daripada ambil daripada akarnya. Ha, akar inilah yang dijadikan siwak, iaitu sebagai untuk dijadikan alatan untuk membersihkan mulut. Ha, nanti kita akan lihat bagaimana cara memegang, bagaimanakah cara nak bersiwak mulut, mula daripada mana. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus juga untuk menggunakan segala jenis kayu dan alat yang boleh membersihkan seperti kain kasar. Ha, kalau tak ada dah, kalau dah tak ada dah kayu arak, terbuat daripada kayu arak, boleh sahaja sebagian cendekiawan mengatakan iaitu menggunakan kain yang kasar. Ataupun boleh menggunakan apa sahaja batang kayu ataupun dahan ataupun akar. Bismillah rahmati Allah. Dan juga daripada pokok isnan dan sebagainya. Apa bentuk boleh digunakan. Ha, maka gunakanlah apa? Ia untuk mengambil sunnah dan juga mengambil perkara-perkara sunnah. Maka tentang permasalahan sama ada siwak terhasil dengan menggunakan jari yang kasar. Ha, mungkin jadi pelik kan? siwak ni. Ya? Siwak ni boleh kalau tak ada kayu siwak. Tadi disebutkan menggunakan kain kasar. Kalau tak ada kain pun boleh menggunakan jari. Nah, kenapa? Ini adalah tuntutan sebenarnya bukan perbuatan tersebut kayu tu sebenarnya. Tapi nak tuntutan adalah supaya membersihkan mulut. Maka kalau tak ada tentang permasalahan sama ada siwak terhasil dengan menggunakan jari yang kasar, maka terdapat tiga pendapat dalam kalangan ulama mazhab al-Imam Syafi'i. Maka kalau menggunakan jari ada tiga pandangan. Kalau kita dah tak ada kayu sugi, tak ada kayu untuk digunakan untuk bersiwak, maka ada dengan cara menggunakan jari, maka terdapat tiga pandangan. Maka pendapat yang paling masyhur, yang terkenal ialah tidak terhasil. Maka nak tak nak mesti gunakan juga dengan kayu siwak tersebut. Mesti adakan. Maka dengan menjadikan kelaziman sebagai untuk mendapat sunnah. Pendapat kedua ialah terhasil, iaitu dengan menggunakan kain yang kasar ataupun jari. Maka ia terhasil juga. Pendapat pertama yang masyhur tak terhasil, mesti gunakan juga kayu siwak tersebut. Pendapat yang kedua, ya, termasuk juga kita bersiwak jika kita menggunakan jari ataupun menggunakan kain yang kasar. Dan pendapat yang ketiga, ia terhasil sekiranya dia tidak mendapati alat yang lain dan tidak terhasil jika ia mendapatinya. Maksudnya apa? Selain daripada kain, selain daripada kayu apa, selain daripada jari, sekarang ni zaman moden kita ada berus gigi. Adakah termasuk ia? Ha, maka sebenarnya tuntutan adalah untuk kita membersihkan mulut. Ha, bukan kita nak tunjuk siapa kayu suginya paling panjang, kayu suginya ada siap sarung, tak. Tuntutannya adalah untuk membersihkan sebelum kita membaca firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah tahu ada tiga pendapat. Yang pertama, kalau tak ada kayu sugi, boleh saja. Yang masyhur, tidak terhasil. Nak tak nak, mesti kena guna sugi juga. Yang kedua, iaitu terhasil, guna dengan jari ataupun menggunakan kain kasar. Guna kain kasar. Tuntutan ini adalah untuk membersihkan mulut ataupun gigi. Ketiga, terhasil jikalau dia dah cari tak ada. Tapi kalau ada, maka terhilanglah perkara itu untuk ia laksanakannya muslimi ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat kembali, tuntutan membersihkan mulut ini dia kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Bagaimana Allah berfirman, inna Allah yuhibbut tawabin minal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai, menyukai orang yang membersihkan dirinya daripada dosa-dosa. Dan juga minal mutatahhirin, membersihkan daripada perkara-perkara yang kotor. Maka itu tuntutan, kata Imam An-Nawawi, Allah amat mencintai, menyukai orang yang membersihkan dirinya daripada dosa-dosa dan juga membersihkan dirinya daripada kekotoran. Maka ini salah satu jalan untuk kita mendapat sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita membersihkan mulut. Nah, selain daripada banyak faedah-faedah yang lain, tetapi utamanya adalah kita mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah bersiwak secara melintang, bermula dengan bahagian kanan mulutnya dan berniat untuk mengikut sunnah. Ini cara. Dalam kitab tidak menyebutkannya, tapi kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ini contoh pen. Bagaimana kita memegang? Satu, pertama pegang. Pelbagai cara pegangnya untuk siwak. Kayu. Pertamanya di antaranya batang ni, tiga jari di atas, jari kelingking di bawahnya. Yang ibu jari di bawah. Begini. Ini cara pegang. Cara pegangnya si kayu sugi. Batang tiga di atas, satu kelingking di bawah, ibu jari di bawah. Itu cara pegangnya. Dan banyak lagi cara pegangnya untuk bersiwak. Dan cara melaksanakan siwak.
0: Saudara, Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab-adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar pada orang Melaka? Saya nak ingatkan sekali lagi, senyum-senyum selalu, jangan berkerut. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita orang Melaka, orang katalah orang Melaka ni cakapnya kasau, kahau, tapi jiwanya lembut. Kan? Jadi bila sebut pasal jiwa lembut tuan-tuan dan puan-puan, hari ni dalam segmen Jana Minda, Ustaz nak kongsikan

PM yang baik-baik. Bukan kata baik je. Tapi penuh dengan adab dan sopan. Okey, baik, yang pertama, untuk kita hari ini menghormati ibu ayah, kena sentiasa mendengar nasihat mereka. Jangan jadi orang yang hari ini melawan apa yang mereka kata. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang waktu kecil, kita menjadi orang yang sentiasa taat dengan apa yang mereka minta. Betul tak betul? Tapi tuan-tuan sedar tak? Bila anak-anak kita sendiri, contoh kita sebagai ibu dan ayah, anak-anak semakin remaja, semakin dewasa, maka kadang-kadang berlakunya hari ini orang kata ketidaksamaan, ketidakpersetujuan yang menyebabkan perlunya ada perbincangan dan kesepahaman. Sebab anak-anak kita bila membesar tanda mupan, mereka juga melalui fasa perkembangan kehidupan dalam diri mereka. Cuma buat ibu ayah, buat anak-anak, buat semua pendengar Melaka FM, pastikan apa jua yang kita lalui, kalau kita ada konflik sekali mana pun, dengarlah nasihat yang terbaik dan terima dengan redha setiap teguran ibu dan ayah tu.

0: dan ayah kita. Walaupun kita tahu kehendak itu bukannya minat kita. Selalu kan Ustaz kongsikan dalam program Ustaz, redha Allah itu terletak atas keredaan ibu dan ayah. Kadang-kadang kita nak berjaya tu perkara, kita lawan cakap mak ayah dan kita rasa diri itu tidak hebat. Tapi percayalah, hebat macam mana pun kita, kalau kita tak dapat redha mak ayah kita, maka redha Allah tak bersama dengan kita. Kena faham tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, ada orang dia berjaya, dia kaya, tapi kehidupan dia tak bahagia. Ada orang kita nampak dia miskin, tak ada harta yang banyak, tapi kita nampak dia sangat tenang dalam kehidupan dia. Kerana apa tuan-tuan? Keberkatan dan keredaan Allah itu terletak atas doa mak ayah kita dan redha mak ayah kita terhadap kehidupan kita. Yang ketiga, kenalah pastikan kita tolong mak ayah kita. Tuan-tuan kena ingat, waktu kita kecil tuan-tuan ya, mak ayah kita buat apa sahaja untuk kita kan? Sampai berak kita pun dia ceboknya. Tapi kalau mak ayah kita ni semakin tua, adakah kita akan melayani mak ayah kita dengan benda yang sama? Sebab itu pastikan kita sentiasa membantu mak ayah kita dalam kesusahan, terutamanya bagi mereka yang dah bekerja. Jadi saya yakin dan percaya tiga perkara yang saya share untuk hari ini dapat membantu kita untuk kita menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan saya yakin dan percaya anak yang soleh dan soleha adalah anak-anak menjadi idaman ibu dan ayah tercinta. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadzil Samin dalam segmen Jana Minda, Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda, Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda, Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
3: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Sistem pemeriksaan bagasi di lapangan terbang seluruh negara akan ditambah baik bagi memperkukuh kawalan keselamatan dan mengesan barangan terlarang dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu turut mengambil kira penggunaan teknologi dan mesin pengimbas lebih canggih.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightnya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin juga berkata skop pemeriksaan juga akan diteliti supaya tidak hanya tertumpu kepada ancaman persenjataan, sebaliknya turut meningkatkan keupayaan mengesan barangan kontraban termasuk dadah. Senada dengan itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menggesa sistem saringan juruterbang dan kru kabin diperketat bagi menutup kelompangan keselamatan penerbangan negara. Beliau mencadangkan saringan sebelum bertugas dilaksanakan secara bersama oleh syarikat penerbangan, pihak berkuasa kawal selia dan polis narkotik. Menurutnya, petugas boleh diarahkan melapu diri sehingga 2 jam lebih awal dan hanya dibenarkan bertugas selepas melepasi

0: menghibur dan mempesonakan.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah petang dan juga malam tiada hujan. Dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Di Johor, pagi ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan. Dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan di sebelah malam tiada hujan. Dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius.
1: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Ikuti Rhythm Live FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Rhythm Live FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, hampir 100,000 pengunjung dicatatkan sepanjang 4 hari Hari Landscape Negara HLN 2026, dan seterusnya kira-kira 15,000 penjawat awam melaksana dasar hari bekerja hybrid HBH setiap hari sejak diperkenal pada 1 Ogos lalu. Dan persiapan kontijen Melaka menghadapi Sukma Selangor 2026 dimulakan lebih awal. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.